Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Melakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Tidak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, yang mengapa dari Pak Sadat, Pak?
3: Tidak ada.
4: Kok kangen, Pak, dari Pak Anwar? Pak Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
3: Tidak.
4: Bapak siapa, Pak?
3: Mohon maaf.
2: Ya, Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokil bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
5: Persidangan nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
6: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
6: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
8: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
6: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui Operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2.111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
9: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
10: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2.132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
9: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
10: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 291,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
11: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
10: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
12: Ya, sampai dengan demand reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
10: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama PNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan pada bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dalam laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
13: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
14: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin? Sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045?
13: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
15: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
13: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Karena tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran TGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan Ibu Bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya enggak ting-tong-ting-tong mungkin di itu. Nah, ini karena memang begini. Sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumior Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah berkendara pagi ini. Wah, jalanan lagi rame-ramenya nih. Jadi tetap konsentrasi, hati-hati di kemudi. Dan juga hari ini 23 Juli 2026, ini peringatan Hari Anak Nasional ke-42, yang jadi momen untuk memperkuat komitmen perlindungan generasi penerus bangsa kita. Dan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, peringatan tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tentunya tema ini untuk mendorong pemenuhan hak-hak dasar anak secara menyeluruh, dan masyarakat juga diingatkan kembali untuk selalu menempatkan anak sebagai individu yang berharga serta berhak atas lingkungan yang aman. Untuk isu-isu yang diangkat di Hari Anak Nasional 2026 ini termasuk juga pencegahan kekerasan, keamanan berinternet, pencegahan perkawinan anak, hingga penguatan kesehatan mental generasi muda. Dan implementasinya diwujudkan dalam Gerakan Nasional Ramah, Aman, dan Nyaman Anak atau Gernas Rana. Gerakan kolaborasi ini digalang untuk mengintegrasikan upaya perlindungan anak di lingkungan keluarga, sekolah, hingga ruang digital.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Kesempatan pagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Bengkulu Menyapa untuk pagi ini dengan tema menumbuhkan kelekatan orang tua dan anak di tengah kesibukan. Ini dalam rangka juga Hari Anak Nasional 2026 hari ini. Dan sebelumnya saya juga mau ajak Anda untuk mendengarkan, ini ada beberapa pendapat yang sudah kami himpun ya dari anak-anak muda Bengkulu untuk pendapat mereka mengenai Hari Anak Nasional berikut ini.
1: Saya Nida Hovia, mahasiswa dari UINVAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap anak-anak dan juga remaja Indonesia bisa tumbuh di lingkungan yang positif dan jauh dari pergaulan bebas yang bisa merugikan masa depan mereka. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan juga bimbingan yang baik dari keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitar. Mari bersama-sama menciptakan ruang yang aman agar generasi muda bisa berkembang, berprestasi, dan tentunya berani mengambil keputusan yang baik untuk dirinya sendiri. Karena masa depan bangsa dimulai dari anak-anak yang terlindungi dan juga terarah hari ini.
2: Saya Bunga Ramadhani, mahasiswa dari UINPAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Contohnya tuh kayak menghina atau mempermalukan anak di depan umum. Karena itu tidak etis. Dan setiap anak berhak tumbuh dengan aman, merasa dicintai dan mendapat perlindungan dari keluarga, sekolah, serta lingkungan sekitar. Mari kita bersama menciptakan ruang yang nyaman bagi anak-anak agar mereka dapat belajar, bermain, dan meraih cita-cita tanpa rasa takut, karena melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua.
3: Saya Zulkifli Fansyah dari kampus UINPAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap semua anak bisa sekolah dengan bahagia. Semoga buku-buku jadi jendela dunia, guru jadi penyemangat, dan kelas jadi rumah kedua yang penuh tawa. Saya berharap setiap anak punya kesempatan belajar, bermain, dan mengejar mimpi. Karena anak yang pintar dan ceria hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan nanti.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi hari ini di Hari Anak Nasional 23 Juli 2026 kembali kami hadir di Bengkulu Menyapa dan tentunya berbicara seputar anak dan juga hak mereka dan juga tentunya di balik itu ada peran orang tua. Kami akan ajak Anda untuk bisa berinteraktif bersama kami di Bengkulu Menyapa pagi ini dengan saya Haryansyah. Tentunya tidak sendiri, kami juga menghadirkan narasumber kami. Saya akan sapa dulu yang pertama, ada Ibu Susi Handayani SPMSI, Direktur Yayasan Pupa. Ya. Halo, selamat pagi.
4: Pagi, Bang.
3: Gimana kabarnya, Ibu Susi?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Oke, okay. Ya. Terima kasih sudah hadir kembali di Pro 1 Bengkulu.
4: Sama-sama.
3: Dan juga didamping oleh Ibu Hilda Sriwanti, SOS, MSOS, pekerja sosial. Halo, Ibu Hilda.
5: Halo, selamat pagi, Bang.
3: Selamat pagi. Lalu. Alhamdulillah sehat ya.
5: Sehat.
3: Nah, baik. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau tanya dulu kalau Pupa sekarang kalau dalam rangka Hari Anak ini ada kegiatan apa atau memang lagi fokus kemana?
4: Jadi dari apa ya bulan lalu kita sudah publikasi lomba video. Jadi video pendek judulnya itu Harapanku. Jadi ingin ngelihat sih sebenarnya harapan anak itu seperti apa gitu. Nah, nanti tanggal 25 pas hari ulang tahun Pupa yang ke-15 itu akan ada kayak seremonial lah gitu ya, seremonial terkait dengan ulang tahun, kemudian hari anak sama pengumuman lomba pemenang video.
3: 25 ini berarti ulang tahun.
4: 25 ya, nanti okay. Tapi Zoom lewat Zoom.
3: Oh, lewat Zoom. Oke, okay. Berarti ini masih dibuka berarti untuk
4: udah tuh. Tanggal 24 hari ini tanggal berapa?
3: 23 besok berarti.
4: 24 terakhir.
3: Oke, okay. Ya. Jadi anak-anak yang buat video gitu?
4: Maksimal usia 17 tahun.
3: Oke, okay. Jadi tentang harapan mereka ya, gitu.
4: Harapan mereka. Dan itu apa namanya, kita lihat nanti substansinya selain yang like ya, tapi yang penting kan sebenarnya substansi dari video yang mereka sampaikan gitu.
3: Oh, oke, okay. Apa nih sebenarnya isi hati mereka ya, ya yang diinginkan? Ya. Oke, okay, baik. Ini menarik sekali. Jadi memanfaatkan media sosial juga ya. Untuk hal yang positif. Kalau Ibu Hilda, nah ini dalam rangka Hari Anak ada apa nih aktivitasnya?
5: Iya, kita kebetulan saya juga bertugas di Kementerian Sosial, pendamping rehabilitasi sosial anak. Jadi memang momen 23 Juli ini momen apa ya, momen kebangkitan lah untuk keceriaan anak-anak Indonesia gitu ya, sesuai dengan dari Presiden bahwa Indonesia itu akan menjadi tangguh jika anak-anaknya menjadi terlindungi, tangguh, mandiri gitu menuju Indonesia Emas 2045. Nah, di Kementerian Sosial itu kami bersama teman-teman di bulan Juli ini kan kita baru di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu itu kemarin baru launching sekolah terintegrasi sekolah rakyat 3. Jadi ada 247 anak-anak di Provinsi Bengkulu ya, untuk capaiannya itu masuk di sekolah satu atap. Jadi dari tingkat SD, SMP, SMA. Jadi kemarin tanggal 20 Juli itu kita launching open house bersama dengan Gubernur, Kementerian Sosial, dengan DPD dan DPR RI, Wali Kota, Bupati, itu untuk bagaimana kita membuka peluang hak anak Indonesia untuk pendidikan yang setara, jadi cerdas bersama. Nah, sekolah rakyat ini dihadirkan oleh Presiden gitu ya, dengan komitmen bahwa anak-anak yang dalam kondisi prasejahtera, keluarga prasejahtera itu mampu untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan yang keluarga sejahtera yang di atas. Jadi sasaran di sekolah rakyat itu adalah anak-anak yang putus sekolah. Alhamdulillah kita bersama teman-teman pendamping resos, teman-teman pendamping PKH dari bulan April itu sudah mulai melakukan penjangkauan bagi anak-anak putus sekolah di Kota Bengkulu. Ternyata banyak bang, gitu ya. Kemudian apa sih masalahnya?
3: Di kota ini ya?
5: Di kota. Ternyata masalahnya apa? Satu, karena kekerasan di sekolah sehingga mereka tidak termotivasi lagi untuk sekolah. Kemudian juga karena kekerasan-kekerasan lain yang akhirnya mereka tadi ya minat sekolahnya menurun. Nah ini kita ternyata kita datangi satu-satu ke rumah, kita motivasi ini dari bulan April sampai bulan Mei. Itu tidak mudah gitu ya untuk memberikan trust kepada mereka bahwa lembaga pendidikan itu baik-baik saja buat mereka. Nah sekolah rakyat hadir buat mereka yang istilahnya mulai tidak bisa menjangkau lembaga pendidikan yang aman dan nyaman. Alhamdulillah ini sudah kita pantau hari ketiga ya.
3: Sudah berjalan?
5: Iya, mereka boarding school jadinya. Kalau lihatnya
3: berarti mereka tinggal di asrama.
5: Iya, keren sekali semuanya dari pakaian.
3: Lokasinya di mana, Bu?
5: Lokasinya di Pekan Sabtu.
3: Pekan Sabtu.
5: Pekan Sabtu di Kecamatan Selebar.
3: Oke, ini jadi yang SD, SMP, SMA itu di satu lokasi?
5: Iya. Jadi satu atap ya. Luas sekali gitu ya kan. Hampir seperti Universitas Bengkulu. Jadi di sana ada asrama SD, asrama SMA, asrama untuk anak SMP dan mereka disediakan wali asuh.
3: Oh, ada wali asuh.
5: Jadi satu kamar itu ada satu wali asuh.
3: Oke, satu kamar itu untuk berapa orang?
5: Satu kamar itu ada sekitar 10 atau 12 orang.
3: Oh, okay.
5: Jadi ada wali asuh yang juga menginap di sana. Jadi ini sistemnya boarding school. Jadi sekolah rakyat itu bukan hanya pada pendidikan akademik, tapi juga karakter. Nah, itu yang membedakan mengapa misalnya Kementerian Sosial membuka sekolah juga nih gitu kan. Kan sudah ada Diknas, sudah ada Kementerian Pendidikan. Nah, itu yang menjadikan mengapa ada sekolah rakyat, karena menjangkau anak-anak yang tadinya bermasalah sosial sehingga mereka juga mampu bangkit untuk bersama-sama tetap menikmati hak pendidikannya sehingga nanti bisa diharapkan menjadi generasi emas.
3: Oke, okay. Berarti ini tidak berarti mereka yang punya keterbatasan ekonomi saja?
5: Oh tidak, ini hanya khusus untuk prasejahtera, hanya
3: desa prasejahtera. Dan juga ditambah dengan mereka punya masalah kekerasan di sekolah juga gitu.
5: Iya.
3: Waduh.
5: Jadi ada indikasi mereka. Bayangkan ini bang, mereka di desil 1, desil 2 artinya sangat prasejahtera. Kemudian mereka juga mendapatkan masalah, mungkin sering lihat di simpang-simpang 5 anak-anak kita yang harus mengamen, kemudian yang harus misalnya mereka terlibat pelanggaran hukum. Nah itu ternyata kan ada latar belakangnya semua. Salah satunya adalah kemiskinan. Makanya kita angkat mereka supaya mereka juga mendapatkan hak yang sama. Jadi mulai terurai nih. Kalau kemarin tuh nggak ada tuh solusinya kan. Ini anak-anak putus sekolah mau kemana? Mau dia ke sekolah tetap dibully, mau masuk pesantren ya mereka juga tetap merasa bahwa belum nyaman di situ. Gitu. Nah inilah sekolah rakyat itu hadir dengan menerima apa adanya.
3: Berarti kemarin itu sistemnya jemput bola atau mereka yang daftar?
5: Jemput bola lah.
3: Jemput
5: bola. Dan ini peminatnya luar biasa. Kalau di tahun pertama ini kan sudah satu tahun. Tahun pertama itu 100 anak untuk tingkat SMA sudah masuk gitu ya. Nah ini di tahun kedua ini gitu ya kan, untuk tingkat SMA itu ada 90 anak, SMP 90 anak, dan SD juga 90 anak.
3: Tiga kelas berarti itu?
5: Iya, tiga kelas. Nah ternyata minatnya lebih banyak gitu, yang mau mendaftar itu 250.
3: Ini minat yang banyak karena apa ini? Semakin tinggi angka kemiskinan kita atau memang permasalahan di anak-anak ini yang semakin banyak gitu.
5: Iya, kalau angka kemiskinan itu kita belum bisa bicara ya, karena memang sekarang BPS juga masih berproses
3: lagi
5: melakukan pendataan.
3: Sensus ekonomi lagi berjalan juga ya.
5: Kalau kami itu di rehabilitasi sosial adalah lebih kepada perilaku sosialnya gitu ya kan. Nah, mengapa mereka tidak bisa mencapai akses-akses layanan publik? Maka ada latar belakangnya. Salah satunya misalnya soal ketidakmampuan ekonomi atau tadi ada indikasi-indikasi masalah sosial. Makanya ini akan kita pilah analisa gitu kan, apakah ini layak atau tidak mereka mengakses di sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini capaiannya kategorinya adalah satu, harus keluarga prasejahtera.
3: Prasejahtera.
5: Karena kalau keluarga sejahtera udah Bang bisa mengakses. Nanti kasihan nih yang prasejahtera enggak bisa dapat-dapat gitu kan. Nah, presiden berharap bahwa semua rakyatnya prasejahtera atau tidak prasejahtera maka dapat apa kualitas pendidikan yang memang sangat baik gitu kan.
3: Standarnya nah, bagus ya. Standarnya
5: bagus. Jadi nah ini kita lakukan penjangkauan itu berdasarkan penanganan masalah. Kita ini kan sudah bertahun-tahun nih melakukan penanganan masalah, tidak ada solusinya. Jadi kalau di rehabilitasi sosial itu ketika kita menemui satu keluarga bermasalah, maka bukan hanya satu bulan dua bulan kita tinggalkan. Misalnya ibunya nih pemulung gerobak nih di sini. Ada masalah apa? Ekonomi. Dia tidak punya keterampilan untuk mengakses pekerjaan. Nanti ada pemberdayaan ekonomi. Eh ternyata anaknya tidak sekolah atau anaknya tidak mendapatkan pengasuhan yang baik sehingga dia mengalami perilaku menyimpang, merokok, ngelem dan sebagainya. Anaknya juga diurus. Itu satu-satu. Nah, kemudian nanti oh ternyata dari administrasi kependudukannya dikasih sirih nih. Anak enggak punya akte lahir gitu kan. Nah, ini masalah gitu kan. Nah, artinya kita secara komprehensif melakukan pelayanan. Nah, anak-anak ini misalnya yang mana bisa kita hubungkan dengan sistem sumber gitu ya, termasuk ini terutama pendidikan. Kita beruntung ini seluruh Indonesia ini termasuk sekolah terintegrasi tiga ketiga. Jakarta, Sumatera Utara, dan Bengkulu itu.
3: Oh, makanya yang tiga nomornya ya
5: ini ya. Iya, STR 3. Nah, jadi ini kita sudah punya sistem sumber nih untuk memecahkan masalah-masalah yang tadi dengan complicated gitu masalah sosialnya. Anaknya kita tarik dalam keluarga di apa di asuh dan dibina oleh sekolah rakyat, tapi keluarganya tidak ditinggalkan. Nah, ini keluarganya akan ada diberikan program kewirausahaan. Jadi ketika anak nanti sejahtera, selesai pendidikan, maka keluarga juga sejahtera nih. Selesai, putus dong bantuannya. Mandiri kan? Nah, kalau sekarang kan
3: harapannya ada, ya bisa mandiri ya.
5: Dan itu ada sudah diproses, ada wisudanya nanti graduasi buat penerima-penerima bantuan sosial. Jadi mereka di wisuda setelah tamat gitu kan. Jadi diberi apresiasi bahwa keluarga ini sudah sejahtera, sudah mampu melewati prasejahtera.
3: Oke, baik. Kita tahan dulu. Nanti saya akan lanjutkan lagi obrolan dengan Ibu Hilda. Saya ke Ibu Susi dulu. Ibu Susi tadi kan dari beberapa informasi yang kita peroleh dari Ibu Hilda ini, ternyata banyak nih, ternyata anak-anak ini punya permasalahan. Iya. Nah, kalau Pupa melihatnya apa saja permasalahan yang paling mencolok saat ini untuk anak-anak, terus kenapa ini semakin meningkat juga yang dari kalangan prasejahtera ini?
4: Kalau kita nggak ngelihat dari prasejahtera atau sejahtera ya, kalau di Bupa kita kan ngelihat sebenarnya yang tadi perilaku atau masalah-masalah yang dialami oleh anak gitu. Nah, seringkali tuh kadang anak tuh nggak tahu kalau itu masalah gitu loh. Jadi sebenarnya mereka itu melakukan apa yang mereka sukai kan, gitu kan. Cuma misalnya karena yang dia lakukan itu dianggap kita masyarakat itu dia di luar norma-norma ya, apakah norma sosial, apakah norma agama, apakah norma budaya dan lain-lain, maka dianggap salah gitu ya. Makanya misalnya tuh kayak anak-anak sekarang kan banyak tawuran, kemudian geng motor, kemudian perundungan dan kekerasan seksual. Itu kan juga anak-anak yang tadinya kita pikir mungkin belum tahu apa-apa ya, ternyata bisa jadi pelaku gitu kan. Nah, fenomena-fenomena ini terjadi di Bengkulu gitu loh. Artinya bahwa kalau dilihat masalah terbesarnya apa ya sekarang ini sebenarnya, kalau yang diungkap anak-anak sih sebenarnya perundungan ya. Tapi bentuk perundungan bisa macam-macam kan, bisa fisik, bisa psikis, bisa seksual, bisa juga cyberbullying ataupun bisa juga di media sosial gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada anak-anak kita. Nah, tapi menurut saya kita harusnya bisa otokritik ya ke diri kita, kenapa mereka bisa melakukan itu gitu kan. Artinya kan kalau kita lihat misalnya anak itu kan tadi dia tuh butuh yang pertama anak itu kan dilindungi, kemudian dia didukung dalam artian kalau misalnya apalagi anak remaja pada fase itu kan dia masih masa tumbuh kembang ya, energinya kan luar biasa tuh. Nah kalau misalnya tidak ada tempat untuk menyalurkan energinya dengan baik, maka dia akan menyalurkannya ke kegiatan-kegiatan yang kita anggap itu negatif gitu loh. Kalau misalnya coba ditanya misalnya anak-anak yang suka keluar malam, itu kenapa? Karena misalnya mereka nggak tahu mau ngapain gitu kan. Istilah mereka apa? Apa namanya?
3: Gabut ya.
4: Gabut, gabut kan. Kemudian terus mau ngapain kan nggak tahu. Sarana prasarana juga minim kita kan, misalnya gitu. Kemudian kalaupun anak-anak itu kalau misalnya mereka diberi kesempatan, diberi sarana, mungkin mereka akan bisa menyalurkan energinya ke sana gitu loh. Nah orang tua juga menurut saya jadi penting ya. Bagaimana orang tua juga bisa jadi pagar sih sebenarnya buat anak gitu loh. Jadi anak itu kan boleh dilepas, tapi orang tua harus punya kontrol, ada batasan gitu. Jadi kalau misalnya anak pulang malam ya dicari lah. Ya jangan sampai misalnya kita lihat kok anak tengah malam masih di Prapto, itu kan kita bingung juga orang tuanya kemana kan. Nah orang tua dalam hal ini bukan hanya orang tua biologis ya atau kandung, tapi bisa juga orang tua asuh misalnya gitu. Itu kan tetap saja anak itu ya juga butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh dukungan. Nah bentuk kasih sayang, perhatian dan dukungan itu kan adalah selain sikap, perilaku, juga keterikatan ya. Ada bonding. Antara orang tua dengan anaknya. Kalau itu nggak ada, ya udah pasti akan putus komunikasinya. Kalau komunikasinya udah putus, ya sudah kita nggak bisa ngontrol anak ini gitu.
3: Nah masalahnya Bu Susi, kalau anak-anak yang tanpa pendampingan orang dewasa ini ya, tidak punya orang tua atau tidak ada keluarga yang dituakan misalnya gitu, atau walinya. Nah ini seperti apa jadi untuk pengawasannya?
4: Nah itu nanti mungkin Hilda akan lebih fokus ke sana, terkait dengan anak yang dianggap tidak ada bonding. Tapi sebenarnya tadi yang saya bilang, sebagai orang tua itu gak mesti yang biologis. Ya, jadi kan ada keluarga inti, ada keluarga luas ya. Jadi makanya penting kalau misalnya kekerabatan, kekeluargaan itu tetap dipelihara. Jadi jangan sampai misalnya ketika satu anak itu ditinggal orang tuanya, maka tidak ada supporting system untuk si anak. Nah kalau misalkan bisa pamannya, bisa keluarga jauh atau siapa, atau orang lain, maka dia dalam bentuk pengasuhan. Apakah dia di panti asuhan, apakah dia di pesantren atau apa gitu. Jadi tetap anak itu tetap butuh orang dewasa, karena orang dewasa sebagai role model mereka, ya kan. Kemudian juga sebagai tempat istilahnya tuh berlabuh buat anak-anak kan. Jadi kalau misalnya itu nggak ada, ya harus kita pastikan ada supporting systemnya. Mungkin nanti Hilda bisa jelasin. Makanya misalnya negara menyiapkan supporting system itu ketika misalnya masyarakat nggak bisa. Nah sebenarnya kan dulu budaya kita itu, ya kan, budaya kita kan budaya yang guyup ya. Satu anak di tetangga itu jadi anak semua kan. Kalau misalnya anak kita makan, anak tetangga gak makan, kan diajak untuk makan. Misalnya ada anak yang misalnya ada di rumah kosong sendirian, pasti ada orang lain yang akan menjangkau. Nah itu dulu tuh budaya-budaya dulu yang

0: terjadi.
1: Berkurang
0: ya, itu. Karena mikir diri sendiri aja udah berat, Bang.
2: Sudah banyak pikiran.
0: Iya. Makanya akhirnya kan sekarang empati itu kan jadi berkurang ya. Walaupun kemarin saya jadi penanggap di dialog anak se-Sumatera. Jadi menampilkan 10 anak perwakilan dari 10 wilayah di Sumatera gitu ya. Jadi yang mereka sampaikan tuh kayaknya sederhana gitu ya, tapi
1: apa tuh, boleh bocorkan?
0: Ya kita pikir kayaknya enggak. Jadi mereka tuh bicara soal ini lampu merah. Kok lampu, dia anak dari Medan, jadi lampu merah itu buat dia itu tuh terlalu banyak. Jadi dia bisa terlambat ke sekolah gitu. Jadi hal-hal yang sangat-sangat apa, yang buat kita kan itu kan untuk ketertiban ya, tapi buat anak itu kan ternyata beda gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang sederhana lainnya yang mereka sampaikan. Nah, menurut saya penting kita mendengar suara anak itu, karena kan anak yang mengalami ya, beda mungkin dengan generasi kita kemarin. Kita kan gak terpapar dengan gadget ya, jadi mungkin tantangan kita lebih rendah dibanding anak-anak sekarang. Kalau sekarang kan anak-anak tuh dihadapi oleh gadget, kemudian ekonomi orang tua terpuruk. Ini kan satu situasi yang tidak gampang buat anak-anak. Nah, jadi ketika mereka banyak melakukan hal-hal yang menurut kita negatif, mungkin kita harus bisa menggali dulu sih sebenarnya dan memahami kenapa mereka melakukan itu. Kemudian bersama-sama mencari solusinya kayak apa. Misalnya kalau dia keterikatan dengan keluarga itu berkurang atau tidak ada, itu kenapa gitu kan. Kemudian mungkin bisa itu tadi intervensi itu kan tidak hanya pada anak tapi juga pada keluarga, karena kadang masalah itu ya tidak hanya pada personalnya anak tapi juga bisa karena lingkungannya atau keluarganya gitu.
1: Okay.
0: Itu sih Bang, PR-nya banyak
1: sih. Kompleks sekali ya. Jadi kalau sekarang ini kan juga kedekatan anak tuh kadang juga semakin kesan semakin berkurang ya dengan orang tua, dengan keluarga. Jadi bukan tempat untuk mereka bercerita dengan nyaman, tempat mereka untuk kembali kalau ada masalah gitu. Ini gimana nih cara untuk bisa membangun lagi bonding nih untuk kedekatan? Harus dekat dulu nih kalau mau bisa cerita kan anak-anaknya gitu.
0: Ya memang PR berat ya, apalagi kalau anak sudah sangat terpapar media sosial atau gadget gitu. Karena kan misalnya memisahkan itu aja bisa tantrum kan dia kan. Nah itu memang harus ada strategi dan taktisnya juga, kemudian juga kesabaran kedua belah pihak sih sebenarnya. Termasuk juga orang tua kan. Kalau yang komplit kan bapak ibu ya. Nah, jadi bapak ibu tuh harus punya satu kata. Jangan sampai misalnya ibunya ngelarang, bapaknya oke. Nah, itu yang sering kali anak-anak mempermainkan itu. Jadi bapaknya oke, emaknya ya udah akhirnya ke bapaknya terus gitu. Nah, lama-lama nih anak tuh bisa jadi kayak dalang buat orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh bisa dijadiin wayang buat mereka. Nah, itu yang hati-hati. Jadi mendidik, mengasuh itu harus satu kata, seia sekata antar orang tua ini. Kalau orang tua bilang gak boleh, ya gak boleh. Atau ya buat kesepakatan-kesepakatan sih. Apalagi kalau anak udah di atas 12 tahun, itu udah bisa diajak bicara kan. Jadi misalnya boleh pegang gadget tapi misalnya 2 jam gitu. Nanti atau kalau kurang dari 12 tahun, anak tuh bisa diajarin lihat jarum jam. Misalnya sekarang jam 8:30 ya, nanti kalau jarum pendeknya itu ke 12, berhenti ya, gitu.
1: Kalau ada yang menerapkan misalnya sistem punishment, misalnya gitu, kalau anaknya melanggar gitu.
0: Punishment sebenarnya nggak boleh ya. Sekarang kan karena ada namanya tuh disiplin positif sebenarnya. Jadi dia bukan hukuman. Kalau panis kan hukuman ya. Tapi kalau ini disiplin. Jadi yang diharapkan tuh misalnya tadi dia ngikutin tuh kalau jam 12 sampai jam 12. Kalau di luar itu, nah disepakati apa misalnya dikurangi saja haknya. Jadi misalnya kalau dalam 2 hari boleh minum es krim, nggak boleh minum es krim gitu. Jadi itu disiplin-disiplin itu yang hanya mengurangi hak, bukan melakukan sanksi, apalagi dengan misalnya pemukulan atau apa itu nggak boleh ya.
1: Okay. Kalau ngurangin duit jajannya boleh?
0: Boleh ngurangin duit jajan boleh. Okay. Jadi misalnya jajannya 10.000, karena dia ngelanggar itu kurangi 3.000 ya, jadi 7.000 gitu.
1: Okay.
0: Tapi disepakati.
1: Okay. Jadi biar bertanggung jawab juga ya. Oke. Okay. Baik.

0: Nah kalau sistem pola asuh orang tua kan, kalau sekarang kan suka banyak di media sosial nih misalnya, ini menganut sistem VOC katanya, ada yang nono ya, nah gitu. Nah ini gimana nih Ibu Susi dan juga Ibu Hilda?
1: Hilda dulu atau aku dulu? Boleh ya. Memang ini tadi gitu ya, mengapa anak-anak bermasalah, maka bukan anak itu sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang begini orang tua, ketika anaknya dapat ranking tuh, dapat prestasi gitu, itu anak saya gitu ya. Tapi jarang sekali orang tua ketika anaknya, mohon maaf nih, terlibat geng motor, terlibat curanmor gitu ya, atau terlibat pelanggaran hukum lainnya. Memang nih Bu, anak ini gak tahu diri gitu kan, kata ibu yang menyalahkan. Padahal sebenarnya kan pohon itu, buah itu tidak akan jauh jatuhnya dari pohon gitu. Nah penyadaran inilah yang di dalam rehabilitasi sosial kami, bahwa ketika anak bermasalah, maka ada apa dengan keluarga. Misalnya ketika anak menjadi korban kekerasan atau dia menjadi pelaku tindakan pelanggaran hukum, maka ini keluarganya juga harus dilihat gitu kan, ada apa dengan keluarganya. Nah di dalam keluarga ini itu tadi gitu ya, membangun kelekatannya. Membangun kelekatan juga berkaitan dengan pola asuh. Nah pola asuh ini begitu banyak bergeser gitu. Kalau dulu mungkin pola asuhnya cenderung otoriter ya, ya Bu Susi ya, otoriter. Tapi memang otoriternya dalam rangka pemenuhan hak. Jadi otoriter itu pemenuhan hak, kebutuhan anak tetap terpenuhi. Misalnya kamu harus belajar, kemudian tapi dia biaya belajar, biaya pendidikannya orang tua mati-matian gitu menyiapkan. Tapi kalau ini kan tidak nih, jadi tidak imbang gitu antara misalnya pemenuhan kebutuhan anak gitu ya dengan perlakuan orang tua, ini kan tidak imbang. Maka ada pola asuh itu kan ada otoriter, artinya komando tuh di atas orang tua, suara anak hilang. Misalnya anak baru pulang sekolah tuh kan gitu, Bu tadi orang tua bilang, dari gurunya bilang mau besok pakai baju seragam batik gitu kan. Lah kemarin kan sudah pakai seragam batik tuh, kata ibunya, kenapa harus pagi gini? Jadi anak bingung nih antara aturan sekolah dengan orang tua. Kemudian misalnya soal PR, anaknya bilang begini, Bu ini nanti PR begini-begini. Oh tidak, oh, guru kamu yang salah. Bingung nih anak. Pendidikan sekolah dengan pengasuhan di rumah itu bertentangan, sehingga makanya anak-anak melakukan pelanggaran di sekolah. Karena apa? Orang tuanya saja tidak menghormati lembaga pendidikan gitu ya kan. Dan ketika di sekolah juga mungkin begitu, kenapa baju kamu kotor, orang tua kamu nih nggak merhatiin kamu, mulai tuh perspektif anak lagi tentang orang tua. Nah jadi ada adu domba lah di situ, anak menjadi bingung. Nah pola otoriter ini gitu cenderung tidak mendengarkan suara anak, kamu harus sekolah di A, kamu nanti pokoknya masuk SMA favorit gitu ya, tanpa menanyakan maunya apa, minatnya di mana. Kemudian ada juga pola asuh yang cenderung permisif gitu ya. Permisif itu ya udah nak, pokoknya kamu sehat, sudah nak pulang sekolah pulang,
0: semua dibolehkan gitu ya, ambil
1: boleh gitu, tanpa ada aturan batasan yang jelas. Tapi kita juga pola demokratis gitu, di mana pola demokrasi ini memang akan sulit ya Susi ya, memang pola demokrasi itu kita akan lebih banyak berdialog, pasti akan memakan waktu. Misalnya gini, anak 1 tahun saja itu kita sudah mulai otoriter. Kan anak umur 1 tahun, 2 tahun tuh mulai bongkar-bongkar lemari ya, Bu ya. Kadang dia maunya pakai ini terus gitu ya. Kita mulai tuh otoriter, enggak pakaiin kuning. Nanti pakaiin pink, yang laki-laki biru, tidak boleh pakai pink, pakai ini. Nah, itu kita sudah otoriter gitu kan. Nah, artinya pola otoriter itu semakin dominan sampai anak itu dewasa. Nah, pola demokratis ini gitu kan banyak perlu diperkenalkan dengan para orang tua. Oke, bagi orang tua yang memang dia punya lembaga akses untuk informasi soal pengasuhan, suka nih baca-baca parenting. Tapi kalau orang tua yang memang dia tidak paham soal itu, ya itu tadi, kacau balau anaknya. Jadi apa ini? Ibaratnya kalau kita masak donat ya Bu Susi ya, ini adonannya campur-campur, gak taunya jadinya apa. Tapi berharapnya orang tua anaknya menjadi sempurna gitu. Nah artinya memang di balik pengasuhan itu ada kelekatan. Di otoriter pasti kelekatan itu tidak muncul. Di permisif kelekatan itu muncul tapi menjadi hantu. Jadi misalnya gini, ada anak yang gelendotan nih, anak perempuan katanya harus dekat dengan bapaknya nih. Wah gelendotan terus nih sama bapaknya gitu kan. Gelendotan, pak nanti beli ini, pak nanti beli itu. Nah itu kelekatan yang menghantui gitu ya. Karena apa? Nanti anak menjadi ketergantungan. Semua-muanya ada dengan orang tuanya. Ada masalah apa-apa, orang tuanya yang harus turun tangan. Nah, artinya memang kelekatan seperti apa sih sebenarnya yang harus dibangun oleh keluarga gitu ya, dalam rangka untuk pola pengasuhan yang positif tadi.
0: Oke, boleh ditambahkan dulu Ibu Susi sebelum kita break dulu.
2: Oke, aku jadi lupa pertanyaannya tadi.
0: Mengenai pola asuh tadi.
2: Iya, pola asuh. Ini tadi yang sudah panjang lebar sudah disampaikan oleh Hilda ya, bahwa sekarang ini kan kadangkala susah juga kita apa misalnya nyalain orang tua, karena misalnya situasi ekonomi juga cukup mengganggu ya. Dalam artian gini, misalnya nih kalau dulu mungkin orang bekerja sekian jam itu udah terpenuhi nih. Jadi artinya bahwa nanti dia akan punya waktu spare time untuk keluarga. Tapi sekarang kan misalnya kalau dia nggak tambah misalnya jualan, nggak tambah ngapain, tuh ekonomi nggak akan baik gitu loh. Artinya ada waktu yang harus digunakan untuk mencari nafkah kan. Nah padahal anak ini tadi yang dia butuh kelekatan, dia butuh bonding, itu kan butuh waktu yang harus dicurahkan. Nah jadi memang harapannya sih sebenarnya tuh untuk anak itu jangan cari waktu, tapi buat waktunya. Jadi sesibuk apapun tuh harus bisa misahin nih. Misalnya tuh 30 menit kah atau 45 menit kah, karena sebenarnya kan kelekatan itu bukan mesti 24 jam ya. Tapi ketika misalnya 1 jam tapi itu benar-benar penuh dengan apa namanya komunikasi yang baik, kemudian interaksi yang baik, respon masing-masing itu terjadi, komunikasinya bagus, itu mungkin akan jauh lebih baik dibanding dengan 24 jam uwul-uwulan tapi nggak ngapa-ngapain, sama-sama main handphone ya, ya kan. Nah itu kan menurut saya untuk situasi sekarang memang orang tua itu punya beban yang cukup berat ya, mengasuh anak kemudian sama memenuhi kebutuhan keluarga, baik bapak ataupun ibu sih sekarang sebenarnya itu tanggung jawabnya, bebannya itu luar biasa. Jadi saya sih harus mengucapkan apa ya, bangga, salut ya buat bapak ibu yang apalagi punya anak banyak di masa sekarang. Aduh gimana ya, punya anak 1-2 aja rasanya itu kan udah mau pecah kepala kan dengan situasi seperti ini gitu. Anak-anak butuh perlindungan, anak-anak butuh kasih sayang, anak-anak butuh saluran untuk hobinya, itu kan juga butuh duit tuh, ya kan. Misalnya kita lihat anak kita, oh bakatnya di renang, berarti harus les renang. Les renang kan nggak ada yang free kan. Nah kalau misalnya ke depan negara kita benar-benar memikirkan itu ya untuk anak, misalnya ada kolam renang yang memang disiapkan apa guru pelatihnya, kemudian itu free misalnya gitu. Ada misalnya apalagi yang butuh-butuh biaya gede ya, badminton atau apa ya, itu disiapkan, siapkan trainernya, kemudian anak-anak tinggal bawa dirinya. Nah itu kan artinya ada akses yang bisa digunakan oleh anak. Nah seperti itu, maka itu juga akan meringankan beban orang tua.
0: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini. Tapi sebelum break, kami akan ajak juga Anda mendengarkan ini beberapa pendapat dari anak muda Bengkulu.
3: Saya Vicky Purwanti, mahasiswa UINVAS Bengkulu. Menurut saya, Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap masa depan generasi muda. Kenakalan remaja seperti tawuran, bullying, penyalahgunaan narkoba, hingga balap liar bukanlah hal yang bisa dianggap biasa, karena dampaknya bisa merusak masa depan. Remaja memiliki banyak sekali kesempatan untuk berkembang melalui pendidikan, organisasi, olahraga, seni, maupun berbagai kegiatan positif lainnya. Menjadi anak hebat bukan tentang terlihat keren, tetapi tentang berani mengambil pilihan yang benar. Mari jadikan Hari Anak Nasional sebagai semangat untuk tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan menginspirasi.
4: Saya Zaskia Anggun Junita, mahasiswa dari UINVAS Bengkulu. Harapan kami bagi anak bangsa adalah kami berharap dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh dengan kasih sayang. Berikan kami kesempatan untuk belajar, bermain, serta mengembangkan bakat dan cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga dan mendukung setiap anak agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia untuk menjadikan bangsa yang jauh lebih maju.
5: Nama saya Yet Andiska. Hari Anak Nasional menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak berhak hidup dengan bahagia dan tanpa rasa takut. Mereka membutuhkan dukungan, perhatian, dan perlindungan dari orang-orang yang di sekitarnya. Jangan anggap remeh ucapan yang menyakitkan, perundungan, atau tindak kekerasan, karena semua itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Mari kita semua menjadi orang dewasa yang memberi contoh baik dan menciptakan lingkungan yang aman serta penuh kasih. Dengan begitu, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, sehat, dan siap meraih masa depan yang lebih cerah.
6: Saya Anggun Nabila. Di Hari Anak Nasional, saya mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap anak-anak. Hentikan segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun perundungan di media sosial. Setiap anak berhak untuk tumbuh di lingkungan yang aman, mendapatkan kasih sayang serta perlindungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari bersama menciptakan lingkungan yang nyaman agar anak-anak dapat belajar, bermain, dan meraih cita-cita tanpa rasa takut. Karena anak adalah masa depan bangsa, dan melindungi mereka adalah tanggung jawab kita.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
8: Berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
10: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
11: Samo-samo.
12: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
13: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
14: RRI Digital saja, toh.
13: Sesekali, jazz lah.
15: Semangat ya manggungnya.
16: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
17: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa. Saya masih bersama Ibu Susi, juga Ibu Hilda. Dan kami juga membuka untuk interaktif, juga sudah masuk ini di live chat kita di YouTube channel. Kita juga live saat ini di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Saya ke pertanyaan dulu nih untuk kedua narasumber kita, boleh dijawab. Ini pertama dari Zulkifli. Saya izin bertanya, Bu, gimana caranya biar orang tua tetap dekat sama anak walaupun sama-sama sibuk, katanya. Dan ini juga mungkin pertanyaan hampir sama dengan AGN, bagaimana caranya tetap hadir secara emosional untuk anak meskipun pekerjaan sedang padat-padatnya, katanya. Dan juga ada Bunga yang bertanya, apa ya penyebab anak kurang dekat sama orang tua? Apakah karena sibuk atau karena gengsi yang tinggi? Nah, boleh yang ini dulu. Di hampir ini ya, hampir sama pertanyaannya. Boleh, Ibu Hilda boleh.
1: Iya, ini pasti ya, sama saya juga ngerasakan ya. Saya juga hampir 15 tahun dari anak saya toddler dulu. Suami juga tinggal di luar kota, tugas kan bagaimana.
0: Sebagai ibu pekerja juga ya.
1: Pekerja. Memang satu ya kuncinya adalah bagaimana ketika dengan sama-sama sibuk ya anak juga dengan rutinitas aktivitas sekolah kan sekarang pulangnya sore gitu kan. Kemudian orang tua juga pulangnya sore gitu, sama-sama pulang sama-sama lelah gitu ya kan. Tapi itu tadi sebagai orang tua juga harus mengingat ini, ketika mereka ada di rumah mereka harus hadir. Jadi tipsnya kan begini, kalau kita makanya pekerjaan itu makanya harus disiplin kan ketika dalam pekerjaan. Jadi pekerjaan itu tidak dibawa ke rumah. Masalah yang di pekerjaan tidak dibawa di rumah. Tapi kadang-kadang ini dibawa ke rumah. Oh ya, tadi kan enggak bisa itu begitu. Saya dulu juga begitu kan, gitu kan. Saya bawa juga ke rumah supaya dengan maksud sambil kerja bisa lihat anak. Tapi ternyata kan aura pekerjaan itu kan terpapar juga dengan anak gitu. Nah, yang solusinya adalah satu tadi yang disampaikan dengan Bu Susi bahwa bukan soal lamanya, tapi soal kualitasnya gitu ya. Jadi misalnya ada beberapa keluarga, jadi ini bukan hanya keluarga prasejahtera, tapi keluarga yang sejahtera juga mengalami masalah itu. Jadi ketika ada anak-anak yang bermasalah, pasti ada bermasalah dengan komunikasi atau kelekatan antara orang tua dengan anak gitu ya kan. Makanya kalau kita orang tua mau tidak mau memang harus membangun kelekatan itu. Jadi lekat itu bukan hanya sentuhan fisik. Anak lendotan itu lekat bukan, tapi kelekatan itu lebih ke emosional dan memberikan rasa aman, nyaman terhadap anak. Kemudian itu memastikan bahwa mereka hadir, orang tua itu hadir di saat anak itu baik, buruk, mengalami masalah. Kemudian juga bahwa orang tua ini adalah bersedia menjadi tempat pulangnya anak. Nah, ini kadang-kadang lupa gitu ya. Misalnya ketika pulang sekolah anak-anak bercerita soal kadang-kadang sambil sambil nyetir atau sambil boncengan motor itu anak-anak suka bercerita, Bu, tadi ada teman saya berkelahi, Bu, gini-gini. Diamlah dulu, diam. Ini lampu merah nih ya gitu kan. Padahal cuma gini aja kita bilang, "Oh iya, Nak." Entah kita dengar atau tidak, "Oh iya, Nak." "Betul, Nak." "Jadi gimana, Nak?" Begitu. Nah, dengan begitu saja mereka akan merasa bahwa dia didengarkan gitu. Nah, strategi-strategi itu yang kadang-kadang orang tua abai gitu ya, bahwa anak itu hadir itu harus duduk depan muka begini sambil masak sarapan pagi itu waktu quality time anak.
0: Iya, obrolan ya. Di meja makan
1: obrolan
0: ya.
1: Obrolan di meja makan pagi itu kalau saya juga mencuri-curi waktunya di sana gitu ya. Jadi misalnya kita libatkan, "Yuk, nanti sarapan nih siapa nih?" gitu ya. "Wah, kayaknya dadar telur si abang nih enak nih. Bantu Bunda nih." Jadi sambil itu cerita gitu. Kadang-kadang kita terapkan nih pada anak, biasakan bahwa ketika anak berbicara, ketika kita dengan dekat memungkinkan, maka tatap muka tetap wajah gitu. Begini, jadi jangan gitu ya, karena kadang kebiasaan begitu. Nah, tatap muka itu gitu, itu sangat berarti buat anak gitu. Nah, ketika anak juga protes, saya dulu juga diprotes tuh, ya gitu, "Bunda, tatap muka, tatap mata," katanya. "Kok nggak tatap mata?" Makanya kita juga sebagai orang tua mau dikoreksi anak. Jadi ketika anak itu mengoreksi kita, bukan berarti anak itu membangkang kita, tapi itulah bentuk suara dia bahwa dia ingin diperhatikan. Nah, terkadang tadi betul tuh yang disampaikan, mengapa anak tidak dekat nih dengan orang tua? Karena orang tua terlalu gengsi. Pernah nggak orang tua minta maaf sama anak? ketika misalnya tanpa disadari nih emosi meluap-luap nih, pekerjaan lagi banyak, anak kemudian misalnya menumpahkan sesuatu atau melakukan pelanggaran, tanpa sadar orang tua melakukan tindakan fisik, mencubit atau menoyor atau begini. Saya rasa ada beberapa orang tua yang menjewer gitu kan. Tapi setelah itu dibilas tidak pada saat anak tidur. Maaf ya nak, tadi ibu emosi, ibu beban pekerjaannya banyak. Pernah enggak ketika anak ketika orang tua menceritakan tentang aktivitasnya kepada anak, maka anak juga akan terbuka dengan kita. Oh iya, saya tadi di sekolah juga begitu. Ya, maafin yuk, kita saling minta maaf. Nah, yang terjadi itu adalah gengsinya orang tua lebih tinggi dari anak. Gitu ya. Jadi begini, ketika anak dipeluk gitu kan, anak begini, ya enggak apa-apa. Karena anak juga punya rasa gengsi. Tapi kalau orang tua melakukan terus-menerus, maka sentuhan fisik itu akan membuat dia merasa nyaman gitu. Nah, kiatnya adalah satu tadi, hadir. Hadir itu pull dengan anak, apa, merespon setiap apa yang menjadi keluhan anak. Kemudian sentuhan fisik itu sentuhan positif, fisik yang positif gitu ya. Misalnya memeluk. Kalau laki-laki ditanya dulu nih kalau sudah balik. Jangan misalnya kita mau cium aja pipinya dioyor-oyor gitu ya, dikelitik-kelitik. Ya tanya, maaf bang, boleh nggak bunda nih mau cium pipinya bang? Oh nggak mau bunda, bang sudah besar. Hargai, hargai. Begitu juga dengan anak perempuan, kelekatan dengan anak perempuan. Kalau dia itu sudah harus memahami bahwa interaksi dia dengan laki-laki bagaimana, interaksi dia dengan perempuan bagaimana. Bukan berarti misalnya anak perempuan dekat dengan bapaknya itu sentuhan fisik sampai, mohon maaf, saya ada lihat di beberapa Instagram gitu ya, anak perempuan saya dekat dengan bapaknya sampai pangku-pangkuan, sampai kitik-kitikan gitu kan, padahal usianya sudah remaja. Artinya maka itu juga harus dibatasi. Ketika anak perempuan remaja, maka perlakuan kita adalah menghargai dirinya, menghargai tubuhnya, tidak melakukan sentuhan tapi tetap melakukan perhatian.
0: Oke, itu juga mungkin sedikit menjawab juga pertanyaan dari Medio Rahman ya, yang bertanya tentang tadi punya anak dua, yang satu remaja, satu toddler, yang remaja cewek, yang laki-laki masih kecil, yang manja ke ibunya, tapi yang cewek lebih dekat ke bapaknya. Iya. Mungkin Ibu Susi. Ya. Ini tadi mengenai,
2: ya mungkin aku nambahin
0: ya, hubungan sedikit, orang tua ya, anak.
2: Terkait dengan kalau anak itu udah remaja. Jadi kan kalau tadi Hilda secara umum ya soal kehadiran, kemudian bonding, kelekatan dan lain-lain itu. Nah, kalau untuk anak remaja ini kan orang tua memang harus belajar juga gitu loh. Belajar dan bisa menjadi tempat untuk anak itu bertanya gitu. Karena kan pada masa remaja itu kan kadang anak pun bingung dengan kondisi dirinya gitu, karena anak-anak bukan, orang dewasa bukan gitu kan, tapi mereka ada di tengah nih. Cuma apa namanya, lompatan ya, pertumbuhan, perkembangan secara biologi, secara emosional dan lain-lain itu kan berubah drastis kan. Nah, pada saat itu tuh sebenarnya tuh waktu yang sangat tepat untuk orang tua bangun kedekatan gitu loh. Jadi karena anak pasti akan tanya, kenapa kok tumbuh bulu-bulu, kok kenapa? Nah, kalau misalnya kita orang tua aja, jangan lanjut jorok, nah gitu kan. Anak tuh akhirnya cari sendiri gitu kan, cari informasinya gitu. Padahal pada saat itu kan udah bisa diskusi soal fase tumbuh kembang, kemudian bisa terkait dengan kesehatan reproduksi gitu kan. Kalau misalnya dia sudah mens, misalnya kalau menstruasi harusnya seperti ini, dibersihinnya seperti ini gitu. Kemungkinan setelah mens, kalau kamu misalnya bangun relasi dengan lawan jenis, kemudian melakukan hubungan seksual, maka bisa berpotensi hamil. Itu sebenarnya sudah bisa didiskusikan, didialogkan. Nah, ini kan kalau orang tuanya punya kelekatan, bisa diskusi kayak gitu.
0: Dan kalau punya pengetahuan juga, iya, tentunya. Punya
2: pengetahuan. Makanya bisa, jadi orang tua itu kan harus sebenarnya harus siap. Ya, bukan siap secara materi, tapi juga siap secara pengetahuan, kemudian juga punya waktu. Kadang kan orang tua zaman sekarang kan misalnya punya anak satu pun akan repot sekeluarga besar. Ya kan? Ya kan?
0: Nenek-neneknya juga ikut saya repot.
2: Iya, kalau dulu kan ibu kita misalnya anaknya 7, dia sendiri yang anaknya ya. Nah, kalau sekarang anaknya satu itu yang repot sekeluarga besar. Kalau anak ini sakit, itu sampai nenek sampai itu ke rumah sakit semua. Gitu kan? Karena itu tadi mungkin ya bahwa Ini jadi terkait juga dengan pengaruh-pengaruh pola asuh juga sih dari misalnya nenek-nenek kita itu sampai ke kita sekarang gitu ya. Nah tapi dengan apa namanya perkembangan pengetahuan dan lain-lain, kemudian juga ada banyak program sebenarnya pemerintah kan terkait dengan catin ya, calon pengantin itu kan dikasih pengetahuan, keterampilan terkait pengasuhan anak salah satunya kan. Itu sih sebenarnya ngasih ilmu supaya ketika mereka benar-benar bangun keluarga, yang gak ada lagi korban-korban. Jadi anak tuh tidak jadi korban, tapi anak benar-benar ketika dia hadir, maka orang tua tuh udah siap bersama-sama ya, untuk membuat anak ini tumbuh kembang secara bahagia dan sejahtera dalam keluarganya. Dalam artian bukan harus kaya ya, tapi bagaimana anak itu memang tercukupi kebutuhan sandang pangannya gitu. Artinya kalau kita nggak bisa mencukupi itu, ya jangan nikah dulu gitu loh. Makanya orang kan jangan nikah muda maksudnya ya, supaya orang mempersiapkan, punya waktu. Karena kalau sudah punya anak, kata Hilda tadi, mandi pun susah. sudah susah. Kemakan waktu dengan segala macam itu ya. Jadi harapannya sih sebenarnya tadi, Kak, sesibuk-sibuk apapun Bapak Ibu, antara ya, hadirlah atau buat waktu. Tadi saya bilang jangan kita mengharapkan ada waktu luang, tapi kita menciptakan waktunya, walaupun sebentar, tapi harus harus ada waktu yang kita berikan ke anak. Dan itu juga tidak dengan ini ya, maksudnya itu paksaan gitu ya, jadi seolah-olah kewajiban gitu loh. Jadi kan kalau kewajiban itu kan ya aku sehari ini belum ketemu anakku, ngobrol, tapi tidak dengan hati, tidak tadi ya, dengan mata, tidak saling bertatap, itu kan juga jadi sesuatu yang aneh juga gitu ya. Jadi maksud saya itu ciptakan waktu, dan waktu itu memang quality time untuk anak, dan memang berkualitas gitu. Jadi benar-benar kita menyingkirkan segala kesibukan kita untuk dengar anak gitu.
0: Oke, kalau memang sudah dekat biasanya anak juga bakal cari sendiri orang tuanya, mengalir sendiri, akan bercerita. Atau
2: tidak
0: juga
2: mesti
0: orang
2: harus jam segini
0: ngobrol
2: ya, enggak itu juga.
0: Kapan aja bisa gitu. Bisa. Atau juga orang tuanya mungkin tadi sekolah ngapain aja gitu biasanya untuk memancing mereka.
2: Sambil jemput gitu ya. Kalau sambil jemput anak atau pas pagi-pagi sambil masak dan lain-lain itu kan sebenarnya bisa ya.
0: Oke, jadi jangan juga gengsi ya. Termasuk juga orang tua, tidak cuma anak ya, untuk bisa bercerita gitu. Betul. Jadi untuk saling menciptakan kedekatan orang tua dan anak. Nah, kalau tadi orang tua yang dekat dengan anak gitu, kalau misalnya seperti Ibu Hilda tadi, mungkin yang anaknya harus ini nih, boarding school kan, ini ibaratnya memisahkan anaknya gitu, menarik dari keluarganya gitu. Nah itu kalau pengalaman Ibu Hilda gimana tuh dengan anak-anak yang harus masuk ke boarding school di sekolah rakyat itu?
1: Oke, jadi memang kita ada pengasuhan. Kalau tadi bicara soal pengasuhan, itu kan ada pengasuhan dari keluarga inti, keluarga besar, kemudian pengasuhan lingkungan, kemudian ada namanya pengasuhan alternatif. Nah pengasuhan alternatif ini merupakan pilihan terakhir, karena memang sebaik-baiknya itu adalah keluarga. Tapi jika memang di dalam keluarga ini anak tidak kondusif, tidak mendapatkan dukungan pengasuhan yang positif, maka mau tidak mau harus ditarik dulu sementara, dengan catatan sementara, ke lembaga pengasuhan atau misalnya tadi ya ke sekolah rakyat gitu ya. Tapi di sana juga tetap menerapkan kelekatan dengan orang tua. Misalnya di sekolah rakyat itu ada pertemuan orang tua antara wali asuh dengan orang tua, itu dia tergabung di dalam satu grup gitu. Kemudian orang tua itu misalnya dia satu minggu sekali harus hadir mengunjungi. Dan kemudian nanti misalnya dia akan mendapatkan perkembangan-perkembangan anaknya. Kalau orang tua tidak hadir maka akan ditanya, ini harus hadir. Dia harus hadir, karena itu tadi quality time-nya mereka ada di satu minggu. Nanti ketika anak-anak libur, itu maka jadi dari teman-teman dari wali asuh itu juga melakukan kunjungan ke rumah, memastikan bahwa interaksi anak di dalam keluarga itu juga sama dengan apa yang tadi diterapkan di dalam boarding school tadi di sekolah rakyat. Nah untuk anak-anak yang di lembaga kesejahteraan sosial anak ya, atau panti asuhan kalau kita kenal awamnya. Nah ini juga kita terapkan, ini ada beberapa LKSA yang memang bersedia untuk mendapatkan arahan atau pengawasan dari kami teman-teman pekerja sosial. Maka selalu kita terapkan bahwa 3 bulan sekali itu orang tua harus hadir ke LKSA atau ke panti asuhan. gitu. Mau dia asalnya misalnya dari Seluma, mau apa, dia hadir. Nah, di sana kita beri konsep namanya TEPA ya, temu penguatan anak dan keluarga. Nah, di sana anak kita siapkan bahwa mereka tinggal di sini hanya sementara karena kebutuhan hak mereka belum terpenuhi, belum mampu dipenuhi oleh keluarga, makanya mereka hadir di sini. Bukan artinya mereka dibuang keluarga atau
0: lepas tanggung jawab ya.
1: Tanggung jawab. Jadi ketika anak itu dititipkan di LKSA, bukan berarti tanggung jawab pengasuhan orang tua juga lepas. Justru kita berharap bahwa anak dititipkan di sini, maka orang tua bergelut dengan perbaikan ekonominya, maka 1 tahun, 2 tahun mereka boleh mengambil anaknya kembali, meminta anaknya kembali untuk diasuh. Jadi kalau ada LKSA atau panti asuhan yang melarang anaknya kembali ke orang tua, catat ya gitu. Jadi ada beberapa LKSA panti asuhan yang membuat pernyataan anak harus kembali ketika anak sudah SMA, tidak boleh dikunjungi. Maka itu menjadi catatan dan itu sudah menjadi pengawasan dari Dinsos ya. Ini Dinsos juga sudah mulai intern ini mengawasi lembaga-lembaga pengasuhan panti asuhan yang memang ternyata tidak menerapkan pengasuhan yang standar gitu. Nah, ketika di panti asuhan itu 3 bulan kita undang orang tua, anak sudah kita siapkan nih perkembangannya. Misalnya tadi minat bakatnya, oh ada yang minat puisi, silat, menyanyi, menari. Kita buat konsepnya kayak pentas seni. Jadi kalau di sekolah umum tuh ada apa?
2: P5 ya.
1: Family gathering ya.
0: Nah, ada pensi ya, gitu pensi. Ya.
1: Kalau di panti asuhan di LKSA juga kami bikin gitu family gathering. Jadi orang tuanya harus menginap. Menginap, kemudian biasanya anak-anak pagi-pagi itu dia masak sendiri piket. Nah, ini orang tua harus membantu anak. Jadi orang tua tahu di mana anak makannya apa, kemudian tempat tidurnya mana. Orang tua tidur bersama anak di kamarnya gitu. Nah, kemudian nanti kita buat konsep anak-anak itu menampilkan pentas seninya, minat bakatnya di depan orang tua. Nah, orang tua di sana dia merasa, oh ternyata anak-anakku berkembang baik. Supaya bisa menyemangati dia, oh supaya nanti aku semangat cari uang nih, supaya nanti anakku bisa kembali ke keluarga gitu. Nah, itu bentuk membangun kelekatan kita dengan orang tua untuk anak-anak yang di panti asuhan. Jadi bukan tidak boleh mengunjungi, justru kalau mereka tidak datang 3 bulan kami datangi gitu ya. Kenapa Bu enggak datang nih anaknya gitu kan, harus dikunjungi gitu kan. Kemudian misalnya 6 bulan kemudian orang tua juga kita ajak ke rekreasi, Pak. Bersama anak dengan pengurus. Jadi itulah di lembaga juga kita harus membangun kelekatan walaupun dimanapun. Apalagi anak di dalam keluarga gitu kan, juga tetap harus membangun kelekatan dengan orang tuanya. Pasti lebih banyak strateginya ya Bu Susia dengan orang tua. Misalnya apalagi sekarang ya jejet nih, dunia jejet. Saya juga dulu ketika menghadapi anak remaja ini jejet nih. Ketika kalau dulu masih kecil diajak ngobrol mau ya, sekarang ini jejet. Jadi kami mengakali itu di orang tua. Jadi kami bikin grup nih, grup hanya isinya kami berempat, di orang tua dengan anak tuh. Jadi apapun di sana, ayo bangun pagi, ayo ini gini gini gini. Nah ternyata itu mereka merespon, gitu kan merespon. Nanti kemudian apapun aktivitas mereka harus tampilkan di sana. Dan kita tahu perjalanan anak. Strateginya kalau di digital gitu, ya itu mungkin bisa ya teman-teman lah gitu yang paling orang tuanya sibuk sekali tapi masih tidak sibuk memegang jejet gitu ya, masih punya waktu, mungkin bisa di triknya adalah bikin saja grup keluarga yang intent aja hanya ada anak dan orang tua.
0: Ya, jadi gadget bukan menjauhkan yang dekat tapi mendekatkan yang jauh.
1: Semakin dekat seharusnya
0: semakin dekat.
1: Ya.
0: Gitu yang dekat ya. Semakin dekat. Oke, Bu Susi, ini waktu kita singkat. Saya minta closing statement dari Ibu Susi.
2: Ya, jadi sesuai dengan tema Hari Anak Nasional ini sebenarnya lindungi anak, kemudian siapkan masa depannya. Nah, siapkan masa depannya itu yang harus benar-benar kita rumuskan ya, strateginya kayak apa. Karena dunia ini semakin kompleks, persaingan semakin ketat. Jadi bagaimana menyiapkan anak supaya anak bisa tumbuh kembang dan menempuh pendidikan dengan baik tanpa kekerasan, sehingga anak bisa jadi orang yang kita harapkan sebagai orang tua itu.
0: Oke. Ya. Mungkin singkat dari Ibu Hilda?
1: Iya. Kalau kami itu dari Kementerian Sosial ya, anak itu asalnya dari keluarga, maka keluarga tangguh, anak terlindungi, Indonesia jaya. Okay. Jadi kalau keluarganya tangguh, anak yang terlindungi, insya Allah Indonesianya juga jaya gitu. Jadi kejayaan suatu negara adalah asalnya dari keluarga.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk semua narasumber kami, Ibu Susi Handayani, Direktur Yayasan Pupa, dan Ibu Hilda Sriwanti dari Kementerian Sosial. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Saya Haryansi juga pamit. Kita akan jumpa lagi di Bengkulu Menyapa edisi berikutnya. Sampai jumpa.
3: Bengkulu Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di cek fakta pukul 9. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi ini diunggah pada 19 Juli 2026 lalu. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dan setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari sebuah artikel di tribunews.com 25 Maret 2021 lalu dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu juga, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Masih berbicara seputar Hari Anak Nasional dari Kementerian PPA. Ini juga meluncurkan logo resmi Hari Anak Nasional 2026 yang menampilkan visual tiga anak memegang bendera merah putih. Di gambar tersebut juga memiliki makna filosofis bahwa setiap anak Indonesia termasuk anak penyandang disabilitas memiliki hak setara untuk meraih cita-cita. Ada unsur elemen garis abu-abu juga pada logo tersebut yang menggambarkan dinamika perubahan kebutuhan serta tingkat kerentanan anak yang membutuhkan perlindungan dinamis. Sementara juga ada kombinasi warna merah dan putih yang melambangkan semangat persatuan, optimisme, dan jiwa Pancasila yang harus ditanamkan sejak dini. Dan memang peringatan Hari Anak Nasional 2026 ini juga menjadi seruan tegas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk gotong royong untuk pemenuhan Hari Hak Anak ini yang juga merupakan investasi terbaik untuk bisa mewujudkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
5: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
4: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
5: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak.

0: Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah Maci, cepat nih.
0: Iya Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bengkulu terus mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Genting, Gerakan Orang Tua Asu Cegah Stunting. Program ini diluncurkan oleh pemerintah Kota Bengkulu beberapa waktu lalu, dan Basnas Kota Bengkulu juga menjadi salah satu orang tua asuh dengan membina sebanyak 30 anak yang terdata sebagai penerima manfaat di program yang sudah berjalan beberapa bulan ini melalui kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Bengkulu. Wakil Ketua 3 dan 4 Basnas Kota Bengkulu, Saiful Anwar, mengatakan kerjasama ini Basnas Kota Bengkulu menggandeng pihak ketiga sebagai penyedia sekaligus juga pendistribusi makanan bergizi kepada anak-anak penerima manfaat. Dan setiap penyaluran bantuan didokumentasikan oleh DP3AP2KB sebagai dasar pengajuan klaim kepada Basnas. Dan selanjutnya Basnas membayarkan biaya penyediaan makanan bergizi ini kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan 30 anak asuh yang menjadi tanggung jawab lembaga tersebut. Dan mendukung keberlanjutan program Genting ini, Basnas dan DP3AP2KB juga telah membentuk rekening khusus stunting yang dikelola oleh Basnas Kota Bengkulu. Dan rekening ini menjadi wadah penghimpunan dana dari para orang tua asuh, baik dari kepala OPD, pelaku usaha, juga pemangku kepentingan lainnya yang ingin berpartisipasi dalam upaya pencegahan stunting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Mobile application RRI Digital.
6: Pro 1.
5: Bengkulu siang ini bersama

Pendengar, masih bersama saya Haryansyah di sini menemani Anda untuk Bengkulu siang ini, kali ini hingga pukul 11 nanti. Dan kita ke kabar dari rri.co.id, Kementerian Pertanian memastikan kebutuhan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak di dalam negeri ini tetap terpenuhi meski pemerintah menghentikan pasokan produk dari satu unit usaha asal Brazil. Pasokan dipastikan tetap tersedia karena Indonesia masih memiliki sumber impor lain yang memenuhi persyaratan. Ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda. Penghentian pemasukan MBM dari salah satu usaha di Brazil ini tidak akan mengganggu rantai pasok nasional karena kebutuhan MBM Indonesia relatif kecil dan masih dapat dipenuhi melalui negara maupun juga unit usaha lain yang telah memenuhi ketentuan pemerintah.

Pendengar, di Hari Anak Nasional tahun ini tidak ada salahnya untuk anak bisa diajak tinggalkan dulu gadgetnya untuk beralih ke permainan tradisional. Dan kita punya banyak sekali permainan tradisional yang kalau ditelisik lebih dalam lagi, permainan warisan leluhur ini bukan sekedar alat pembunuh rasa bosan ya, tapi juga lebih dari itu, karena permainan tradisional ini menyimpan

filosofi hidup, terus juga ada karakter moral di sana, juga kearifan lokal yang mendalam, yang tumbuh kembang anak ini bisa ikut dibantu dengan permainan tradisional ini. Dan menurut para ilmuwan budaya dan praktisi pendidikan anak juga sepakat kalau nilai leluhur Bu Nusantara ini yang menciptakan permainan tradisional bukan tanpa alasan. Ada racikan strategi, ada olah fisik di sana, juga ada pendidikan mental yang dikemas secara menyenangkan. Misalnya kalau Anda tahu namanya Egrang, ini yang terbuat dari batok kelapa atau juga dari bambu. Nah, ini adalah melatih keseimbangan juga kepercayaan diri yang berjalan di atas dua bambu tinggi, atau ada juga yang dibuat dari batok kelapa gitu yang diikat pakai tali. Nah, ini melatih keseimbangan fisik juga mental. Jadi Egrang ini mengajarkan anak untuk menemukan titik fokus juga keseimbangannya di tengah posisi yang tidak stabil. Jadi kalau ragu atau juga panik sedikit saja, nanti anak bisa terjatuh. Dan ini jadi pelajaran berharga tentang rasa percaya diri, juga ketenangan dalam menghadapi situasi yang cukup sulit. Kemudian ada juga permainan gobak sodor, atau juga ada yang menyebutnya gala asin. Permainan ini juga menuntut pertahanan garis agar tidak diterobos oleh tim lawan, dan juga mengajarkan pentingnya kerja sama tim, juga kecepatan dalam mengambil keputusan, juga melatih kepemimpinan. Filosofinya adalah tentang bagaimana kita bisa menjaga keutuhan bentengnya. Jadi kalau benteng ini ibaratnya tuh menjaga keutuhan kehormatan keluarga sambil tetap berani menembus rintangan di depan mata. Dalam kan maknanya. Ada yang tahu main congklak? Nah, congklak ini kan ada berapa ya biji-bijinya ini? Pokoknya ada 16 lubang, terus dengan biji-biji kecil ini yang dipindahkan satu persatu dengan filosofi mengajarkan pentingnya untuk tabungan, ya kan? Ada yang nabungnya kan sistemnya. Tabungan, terus juga kemurahan hati, dan biji yang dimasukkan ke dalam lubang ini yang milik kita, ini ibaratnya rumah sendiri, mengajarkan kita harus memberikan nafkah pada diri kita dan juga keluarga. Sementara kalau memasukkan biji ke lubang lawan, ini melambangkan indahnya berbagi terhadap sesama. Oke, masih banyak permainan lain juga yang tentunya mungkin namanya berbeda-beda di tiap tempat, di tiap daerah, dan ada makna juga filosofinya tersendiri. Dan ini tidak salahnya untuk juga diajarkan atau diperkenalkan kepada anak-anak untuk lebih banyak beraktivitas fisik ketimbang bermain gadget.

from molest you.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau,
2: ayo.

Pendengar, Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menyelenggarakan upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di halaman kantor dan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Dr. Saifuddin Latif dalam arahannya mengatakan investasi terbaik bangsa adalah memastikan setiap anak memperoleh hak-haknya secara utuh. Pemenuhan hak ini mencakup perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, hingga ancaman di ruang digital. Dan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, yang mengandung makna setiap anak merupakan pribadi berharga yang memiliki hak untuk didengar, dihormati, serta dilindungi. Dan Kak Kanwil juga menyatakan bahwa anak juga dipandang sebagai subjek pembangunan yang perlu dilibatkan sesuai usia dan tingkat kematangannya. Karena itu, sinergi antara keluarga, satuan pendidikan, tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan ramah anak. Semangat peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ini juga diwujudkan nyata melalui Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gemas Rana. Gerakan strategis ini semakin diperkuat melalui kampanye Berlian Bersama Lindungi Anak yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu pagi ini hingga Bengkulu siang ini untuk paruh pertama. Dan nanti akan lanjut lagi dengan rekan saya Nafla. Dan nanti pukul 11 kami akan update informasi. Kami bergabung dengan Pro 3 RRI untuk dinamika olahraga. Saya Haryansa pamit. Sampai jumpa.

0: میشه برد.
1: Dinamika Olahraga.
0: Omono yang Nikosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Hemingberg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: You got a chance here.
5: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
4: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
5: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
5: Olympus Giroud, oh that was the chance, big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Seda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Suet menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Kategorinya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur itu 12, 10, 23 seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPTPN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 besar, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, 17 atau 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24, Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya yang sesuai kita pengisikan ini masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini bukan tuh pasti ini bukan Asian Games, tapi kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasilnya tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua hari kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak
1: luka. Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sama ketiga.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pendengar-pendengar yang sampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Saya Nidovia, mahasiswa dari UINVAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap anak-anak dan juga remaja Indonesia bisa tumbuh di lingkungan yang positif dan jauh dari pergaulan bebas yang bisa merugikan masa depan mereka. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan juga bimbingan yang baik dari keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitar. Mari bersama-sama menciptakan ruang yang aman agar generasi muda bisa berkembang, berprestasi, dan tentunya berani mengambil keputusan yang baik untuk dirinya sendiri. Karena masa depan bangsa dimulai dari anak-anak yang terlindungi dan juga terarah hari ini.
1: Saya Bunga Ramadhani, mahasiswa dari UINPAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Contohnya tuh kayak menghina atau mempermalukan anak di depan umum. Karena itu tidak etis, dan setiap anak berhak tumbuh dengan aman, merasa dicintai dan mendapat perlindungan dari keluarga, sekolah, serta lingkungan sekitar. Mari kita bersama menciptakan ruang yang nyaman bagi anak-anak agar mereka dapat belajar, bermain, dan meraih cita-cita tanpa rasa takut, karena melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua.
2: Saya Zulkifli Fansyah dari kampus UINPAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap semua anak bisa sekolah dengan bahagia. Semoga buku-buku jadi jendela dunia, guru jadi penyemangat, dan kelas jadi rumah kedua yang penuh tawa. Saya berharap setiap anak punya kesempatan belajar, bermain, dan mengejar mimpi. Karena anak yang pintar dan ceria hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan nanti.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat datang di Bengkulu Siang ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Dan hari ini bersama Nafla kami temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga hari ini kami hadirkan berbagai program acara pendengar dari Warta Berita Daerah. Dan juga nanti ada Branda Astacita sebelum nanti juga beralih ke Warta Belajar Sumba. Dan setelah ini akan Nafla putarkan lagu dari Sheila on 7, Memori Baik untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional dan perhatian kepada kesehatan anak juga kembali menjadi sorotan. Dan para ahli pendengar menegaskan bahwa kesehatan mental anak perlu dibangun sejak usia dini dengan prioritas yang sama seperti gizi, imunisasi, dan juga tumbuh kembang fisik. Nah, anak yang sehat mental bukan hanya bebas dari gangguan psikologis aja pendengar, tapi juga mampu berkembang optimal, mengenali diri, serta menyelesaikan masalah secara bertahap. Psikolog Endang Widiorini menjelaskan pendengar, fondasi kesehatan mental ini sudah mulai terbentuk sejak bayi melalui rasa aman, kasih sayang, dan juga kelekatan dengan orang tua. Karena itu pendengar, pola asuh menjadi faktor penting, dan orang tua juga dihimbau untuk menghindari memberi label negatif serta lebih mengedepankan komunikasi yang terbuka agar anak juga tumbuh percaya diri dan jujur. Nah, selain itu pendengar, pendampingan terhadap penggunaan konten digital juga perlu diperhatikan. Aktivitas bersama keluarga dinilai lebih efektif dibandingkan sekedar membatasi waktu penggunaan handphone. Dan momentum Hari Anak Nasional ini juga diharapkan menjadi pengingat bahwa kesehatan mental anak itu adalah tanggung jawab bersama pendengar, agar anak juga dapat tumbuh sehat, kuat, dan siap menghadapi masa depan.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Terdengar selain perhatian terhadap kesehatan mental anak, pada momen Hari Anak juga pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernasrana. Nah, Pratikno menyebut pendengar program ini menjadi strategi nasional untuk mencegah kekerasan terhadap anak di berbagai lingkungan. Nah, perlindungan juga dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keluarga, sekolah, ruang publik, hingga juga ruang digital. Dan pemerintah juga menyiapkan sistem respon cepat jika terjadi kekerasan terhadap anak. Selain itu, pendengar, Kementerian Agama turut mendukung implementasi Gernasrana, khususnya di madrasah dan juga pesantren, melalui penguatan edukasi serta kanal pengaduan. Dan pemerintah juga menegaskan perlindungan anak merupakan fondasi penting dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pendengar, dibutuhkan peran bersama dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak Indonesia. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro1.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

92,5 FM, konformasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang perkembangan AI ini emang gak bisa dihindari. Karena itu penggunaannya juga perlu diatur supaya tetap berpihak pada kepentingan manusia. Nah, hal ini pendengar dibahas dalam konferensi ABU IPLC ke-32 di Jakarta, di mana forum ini tuh jadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan yang muncul dari perkembangan AI. Analis hukum Kemenkum Ahmad Iqbal Taufik menyebut pendengar pentingnya kesamaan pandangan termasuk soal penggunaan data dan juga dampaknya. Sementara musisi Marcel Siahaan menilai AI itu alat bantu, bukan pengganti manusia. Karena itu pendengar, kolaborasi antara pemerintah, industri dan juga komunitas kreatif juga dinilai jadi kunci. Dan tujuannya juga agar AI ini bisa berkembang secara etis, bertanggung jawab, dan juga tetap memberi manfaat tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 23 Juli 2026. Sari berita, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Perkuat pencegahan stunting dengan pemberian bantuan bagi keluarga resiko stunting. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Saifuddin Latif, saat membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Pada upacara yang digelar di halaman Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026, Kak Kanwil menegaskan bahwa investasi terbaik bangsa adalah memastikan setiap anak memperoleh haknya secara utuh serta terbebas dari kekerasan, diskriminasi maupun ancaman ruang digital. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, peringatan tahun ini diharapkan juga menggemakan gerakan nasional Ruang Aman, Nyaman Anak melalui kampanye Berlian Bersama Lindungi Anak. Dalam rangka Hari Anak Nasional 23 Juli 2026, anggota DPD RI MPR RI Dapil Bengkulu Destita Khairilisani menjadi pembina upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di SLB Negeri 1 Kota Bengkulu pada Kamis pagi. Ia mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, ramah dan inklusif agar setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar dan berprestasi. Ia juga menyemangati para siswa SLB agar terus percaya diri, mengembangkan potensi dan tidak pernah berhenti meraih cita-cita. Sementara itu, Kepala SLB Negeri 1 Kota Bengkulu, Fipta Oktorina, menyampaikan sejumlah kebutuhan yang masih dihadapi, mulai dari kekurangan guru pendidikan khusus, alat penunjang pembelajaran keterampilan, peningkatan fasilitas hingga tunjangan khusus bagi para guru. Pendengar, perkuat pencegahan stunting dengan pemberian bantuan bagi keluarga resiko stunting. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Dalam rangka Hari Anak Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan menggandeng BKKBN Provinsi Bengkulu dan salah satu retail modern untuk memberikan bantuan pemenuhan gizi bagi anak dari keluarga berisiko stunting atau KRS. Melalui program tersebut, sebanyak 100 anak dari keluarga berisiko stunting akan menerima bantuan 1 butir telur setiap hari selama 6 bulan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan protein anak sehingga mampu mendukung pertumbuhan dan pencegahan stunting sejak dini. Kepala DP3A P2KB Kota Bengkulu, Rosminiarti, mengatakan pencegahan stunting harus dilakukan secara bersama-sama karena merupakan investasi bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Menurutnya, seluruh elemen mulai dari pemerintah, dunia usaha hingga masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah angka stunting.
2: Hari ini adalah Hari Anak Nasional yang ke-42. Nah, tadi alhamdulillah pagi tadi kami sudah melaksanakan upacara di DP3 APKB Provinsi Bengkulu, dan hari ini juga dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan yaitu pemberian bantuan kepada anak-anak yang KRS yaitu keluarga risiko stunting.
1: Untuk diketahui, saat ini masih terdapat 42 anak di Kota Bengkulu yang mengalami stunting. Pihaknya berharap angka tersebut terus menurun melalui berbagai intervensi, termasuk pemenuhan gizi bagi anak dari keluarga berisiko stunting. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di seluruh daerah, termasuk di Bengkulu, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat pembangunan nasional. Pernyataan itu diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI yang juga Senator Bengkulu, Sultan Bachtiar Najapuddin, saat menyerahkan bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS kepada masyarakat di Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sultan menegaskan bahwa memiliki rumah yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus mendapat perhatian pemerintah. Pendengar, anggota Komisi 5 DPR RI, Erna Saridewi, menyambut baik sekolah rakyat yang ada di Kota Bengkulu telah diresmikan pengoperasiannya sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Menurut Erna, kehadiran sekolah rakyat menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama atas pendidikan yang layak tanpa terkendala kondisi ekonomi. Lebih lanjut, legislator pusat dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu ini mengingatkan keberadaan sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga mampu membentuk karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Bintuhan. Pendengar, Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif PMMI Bengkulu terus berkomitmen dalam memperjuangkan pemenuhan penyandang disabilitas. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif PMMI Bengkulu terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui berbagai program dan kegiatan. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun kemitraan bersama seluruh organisasi di tingkat daerah, nasional hingga internasional. Ahmad Tarek Aziz dari PMMI Bengkulu mengatakan, PMMI secara konsisten mengawal isu-isu inklusif agar penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang setara di berbagai bidang kehidupan. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui tata kelola organisasi yang akuntabel, sehingga mampu membangun kepercayaan dari berbagai mitra. Ia menjelaskan bahwa konsistensi dan akuntabilitas PMMI telah membuat organisasi tersebut dipercaya oleh sejumlah NGO dari luar negeri.
4: Jadi secara kelembagaan PMMI terus memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Alhamdulillah juga dengan PMMI dengan konsisten dan akuntabilitasnya sampai hari ini kita sudah banyak dipercaya dari NGO luar. Kita kerjasama dengan SIGAP Indonesia dalam program Solidar Inklusi. Kita kerjasama dengan Yapika bicara soal iklim kayak gitu ya. Dan kita akan coba terus bekerjasama dengan baik itu di daerah, nasional bahkan internasional.
3: Ahmad Tarek menambahkan, kemitraan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan. Ia menegaskan PMMI akan terus memperkuat jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang semakin luas, PMMI berharap terwujudnya masyarakat yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, perkembangan kecerdasan artifisial, AI, digitalisasi, dan otomatisasi telah mengubah cara organisasi bekerja. Menurut Profesor Dr. Fahrudin J.S. Pareke, Guru Besar Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, kemajuan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga menimbulkan tantangan seperti tekanan psikologis, kelelahan kerja, burnout, dan juga menurunnya keterlibatan karyawan. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Dalam orasi ilmiahnya, Profesor Fahrudin memperkenalkan sebuah teori yang dikembangkan dari lebih dari 25 tahun penelitian di bidang perilaku organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Teori ini menjelaskan bahwa kinerja yang berkelanjutan dibangun melalui ketersediaan sumber daya organisasi yang berkualitas, seperti kepemimpinan yang inklusif, budaya kerja yang sehat, keadilan organisasi, kesempatan belajar, dan dukungan sosial. Sumber daya tersebut kemudian berkembang menjadi kekuatan psikologis individu, seperti resiliensi, kemampuan beradaptasi, keterikatan kerja, dan kesejahteraan. Wacana penempatan aparatur sipil negara ASN berdasarkan tempat tinggal atau domisili yang digulirkan oleh Badan Kepegawaian Negara, BKN mendapat respon positif dari sejumlah ASN. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi para abdi negara yang selama ini bertugas jauh dari keluarga. Salah seorang ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kaur, Deden, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, penugasan yang sesuai dengan domisili akan memberikan dampak yang sangat terasa, terutama dari segi efisiensi dan beban finansial para pegawai. Deden menjelaskan penempatan di luar daerah asal kerap memicu pembengkakan biaya hidup karena ASN harus menanggung pengeluaran untuk dua dapur, satu untuk keluarga di rumah asal dan satu lagi untuk biaya hidup di lokasi dinas. Kebijakan penempatan berbasis domisili ini diyakini mampu menekan beban operasional bulanan tersebut secara signifikan. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan program pengiriman sekitar 600 lulusan SMK ke Jepang setiap tahun untuk memperluas peluang kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
5: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan program pengiriman lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk bekerja di Jepang sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan bagi generasi muda. Program ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU yang telah ditandatangani pemerintah Provinsi Bengkulu bersama mitra dari Jepang. Melalui kerjasama ini, Pemprov Bengkulu menargetkan sekitar 600 lulusan SMK dapat diberangkatkan ke Jepang setiap tahun sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan persiapan program akan dilakukan sejak masih duduk di kelas 11. Pihak sekolah nantinya melakukan pemetaan terhadap minat bakat dan kompetensi siswa agar penempatan kerja di Jepang dapat disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Selain pemetaan kompetensi, para siswa juga akan mendapatkan pembekalan bahasa Jepang sebagai bagian dari persiapan sebelum mengikuti proses seleksi dan penempatan kerja. Pembelajaran bahasa ini akan diintegrasikan ke dalam bentuk pendidikan di sekolah agar siswa punya kemampuan komunikasi yang memadai. Herwan Antoni menjelaskan program ini diharapkan dapat mempersiapkan lulusan SMK yang lebih matang sebelum memasuki dunia kerja. Dengan pembekalan yang dilakukan sejak bangku sekolah, para calon tenaga kerja diharapkan mampu memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan Jepang. Program pengiriman lulusan SMK ke Jepang ini menjadi salah satu strategi pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan lulusan SMK. Dalam skema kerja ini, lulusan yang dinyatakan lolos seleksi akan mendapatkan kontrak kerja di Jepang dengan masa penempatan paling lama 5 tahun.
6: Satu ya, program pemerintah mempersiapkan anak-anak kita, karena saat ini ya anak-anak kita yang sudah tingkat SMK, mereka itu punya kemampuan skill sejak awal, sehingga mereka diarahkan ya ke jurusan-jurusan tertentu yang khusus memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di negara lain, salah satunya Jepang. Nah, sehingga dengan adanya mereka tamat langsung bekerja, ini salah satu program kita mengurangi angka pengangguran terutama pada kelompok SMA dan SMK.
5: Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kerjasama ini dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi generasi muda sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah. Melalui program ini, lulusan SMK diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman kerja internasional, tetapi juga mampu meningkatkan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia Bengkulu. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pedagang ikan asin di kawasan Pantai Malabero, Kota Bengkulu mengeluhkan kenaikan harga bahan baku akibat kelangkaan solar yang menghambat aktivitas melaut nelayan. Kondisi tersebut membuat pasokan ikan berkurang sehingga harga ikut meningkat. Salah seorang pedagang, Melda, mengatakan harga ikan dari penjemur naik dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Selain itu, biaya pengemasan juga ikut naik sehingga modal usaha pedagang semakin besar.
7: Kalau kami kan cuma penjual ikan asin, kalau solar itu untuk urusannya ke nelayan. Sebenarnya berdampak, karena kalau nelayan nyupai, kami ada dapat ikan, bisa membeli di tempat penjemuran. Kalau ikannya kurang juga. Tapi mau tidak mau kita harus nyetok.
0: Meski penjualan saat hari libur bisa mencapai lebih dari 1 juta per hari, Melda berharap pasokan solar kembali normal. Dengan begitu, hasil tangkapan nelayan meningkat, harga ikan kembali stabil, dan daya beli masyarakat membaik. Pendengar, Kabupaten Mukomuko menjadi daerah pertama di Provinsi Bengkulu yang menuntaskan penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2026. Sebanyak 42,6 miliar telah disalurkan kepada 148 desa hingga 20 Juli 2026. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan KPPN Mukomuko, yang menyebut realisasi penyaluran dana desa Bengkulu secara keseluruhan baru mencapai 74,60%. Irfan berharap keberhasilan Mukomuko menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat penyaluran dana desa. Ia juga menghimbau pemerintah daerah dan desa yang belum melengkapi persyaratan agar segera menyelesaikan dokumen penyaluran. Pendengar, berikut ini wawancara singkat bersama Lurah Sawah Lebar Putrawan Syah mengenai partisipasi warga disabilitas dalam mengolah bank sampah di Kelurahan Sawah Lebar. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
8: Selamat siang pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan Lurah Sawah Lebar, Bapak Putrawan Syah. Kita akan berbicara mengenai seperti apa program dari kegiatan bank sampah bekerjasama dengan para masyarakat difabel Bengkulu, khususnya di Sawah Lebar.
9: Kami pada dasarnya kelurahan ini menyiapkan wadah saja, karena seperti kita tahu sebelumnya pihak PMMI menginisiasi terbentuknya kelompok disabilitas kelurahan, yang mana pilot project itu ada 3 kelurahan, Sawah Lebar, Anggur Atas, dan Bunros. Nah, setelah pendirian itu berjalan, kami coba menginisiasi agar terbentuknya kegiatan-kegiatan dari kawan-kawan difabel di kelurahan. Akhirnya kami menemukan pada waktu bersama anak KKN dari UNIP juga, kami membuat bank sampah. Kebetulan waktu itu program Pak Wali sedang gencar-gencarnya agar tiap kelurahan punya minimal 1 bank sampah. Di Sawah Lebar, kami mencoba mengarahkan kawan-kawan difabel ini agar mereka mengelola bank sampah kita yang ada di Sawah Lebar ini. Jadi kami buatkan gudangnya, kami bantu, juga dibantu oleh kawan-kawan PMMI, Bu Irna dan kawan-kawan. Sehingga akhirnya sampai hari ini, alhamdulillah itu menjadi salah satu unit kegiatan di kelompok disabilitas kelurahan Sawah Lebar.
8: Kenapa sasaran kita ke disabilitas, Pak?
9: Iya kan, dalam upaya memang menciptakan organisasi masyarakat yang inklusif. Jadi kita coba memberikan kepada mereka ruang dan peran untuk berkiprah di kegiatan yang memang menjadi salah satu program andalan di Sawah Lebar. Nah, dan ternyata mereka mampu, itu memang dalam prosesnya mereka didamping oleh anggota keluarga, bisa jadi orang tua, kakak ataupun adiknya gitu.
8: Lalu proses mereka untuk mengumpulkan sampah itu seperti apa? Sementara masyarakat ini apakah ikut juga partisipasi, ya, atau mereka sendiri yang ambil sampah ke rumah-rumah atau bagaimana teknisnya?
9: Nah, tadi kan kami sosialisasi melalui RT ya. Kami sampaikan kepada RT agar menjadi aktif, membantu mengaktifkan bank sampah di kelurahan dengan menabungkan sampah mereka. Nah, jadi kami juga dibantu oleh kawan-kawan dari bank sampah Lempuing pada waktu itu, mereka punya daftar harga dan jenis-jenis barang yang bisa ditabung. Nah, jadi akhirnya masyarakat melalui informasi lewat Pak RT mulai ada yang menabung ke sini. Jadi kawan-kawan di Fabel ini yang ngelola bank sampah Bangkit ini, mereka menampung, Pak. Menampung sampai masuk, menghitung klasifikasi berdasarkan jenisnya, dan sebagian mensortir sampah karena ada sampah yang kurang bersih. Nah, disortir oleh mereka untuk meningkatkan nilai jualnya.
8: Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Desa Trijaya Kecamatan Nasal terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, karhutla, selama musim kemarau. Kepala Desa Trijaya, Yosef Arista, mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya tindak lanjut imbauan Kapolres Kaur lantaran dalam satu pekan terakhir sudah ada 5 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kaur. Menurut Kepala Desa Trijaya, pencegahan menjadi langkah paling efektif untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu, pemerintah desa mengajak seluruh masyarakat ikut berperan aktif menjaga lingkungan dengan menghindari segala aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Pendengar, beralih ke berita terakhir, Kepala Kepolisian Resor Polres Kaur, AKBP Alam Bawono, turun langsung memimpin pemeriksaan kelayakan armada kendaraan dinas di halaman Mapolres Kaur. Pemeriksaan ketat yang menyasar seluruh unit kendaraan operasional roda 2 hingga roda 4 ini dilakukan guna memaksimalkan kualitas pelayanan publik. Inspeksi mendadak ini sengaja digelar untuk memastikan seluruh sarana-prasarana penunjang tugas lapangan berada dalam kondisi siap pakai tanpa kendala teknis. Satu persatu armada dicek secara mendetail oleh pimpinan Polres bersama tim teknis internal, mulai dari performa mesin, sistem pengereman, kelayakan ban, hingga kelengkapan dokumen. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa fasilitas operasional ini merupakan modal utama jajarannya untuk bergerak cepat dan presisi dalam memberikan proteksi kepada masyarakat. Pihaknya menginstruksikan seluruh personel pemegang unit untuk merawat fasilitas negara tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab serta disiplin melakukan servis berkala. Sekian Warta Berita Daerah siang ini, mewakili kerabat kerja bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya.

0: ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sampai...

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, belakangan ini beredar unggahan di media sosial yang menyebut pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai tahun 2027. Informasi ini dipastikan tidak benar, analisis hoax. Berdasarkan penelusuran, tidak ada kebijakan resmi dari pemerintah terkait pajak, khususnya bagi pengguna handphone. Informasi yang beredar merupakan narasi yang menyesatkan. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, agar tidak mudah dipengaruhi kabar yang belum jelas sumbernya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih banyak yang mengira aplikasi Cek Bansos dan Perlinsos digital itu sama. Padahal berbeda, aplikasi Cek Bansos sudah bisa digunakan untuk mengecek status penerima bantuan dan layanan bansos lainnya. Sementara, Perlinsos digital masih dalam tahap pengembangan sebagai portal terpadu lintas intensi. Jadi, untuk sekarang masyarakat tetap digunakan Cek Bansos karena Perlinsos digunakan belum bisa digunakan secara luas. Informasi ini bisa Anda baca kembali di halaman portal rri.co.id.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah menegaskan penguatan pendidikan non-formal dan informal atau PNFI menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Wamen Dikdasmen Fajar Riza UI Hak menyebut, pendengar, pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah tetapi juga di keluarga, komunitas, hingga tempat kerja. Nah, selama ini pendengar, PNFI ini sering dianggap hanya pelengkap, namun kedepannya perannya juga diperkuat sebagai bagian utuh dari ekosistem pendidikan nasional. Nah, selain itu, arah pendidikan juga mulai bergeser dari sekedar mengejar ijazah menuju penguatan kompetensi dan juga karakter. Nah, langkah ini juga sejalan dengan visi pendidikan bermutu untuk semua dalam menciptakan SDM yang lebih adaptif dan juga siap menghadapi tantangan zaman. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di Sistem Administrasi Kependudukan ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah 55 karakter.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, terdapat berita kehilangan berasal dari Leni Susanti di Gang Kinal Baru RT 19 RW 001 Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu, di mana telah hilang surat penting berupa satu lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi BD2990CL atas nama Leni Susanti, dan diperkirakan pendengar hilang atau tercecer di Jalan WR Supratman Pematang Gubernur Muara Bangka Kota Bengkulu pada hari Jumat 17 Juli 2026 sekiranya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang menemukan, pendengar, harap kembalikan kepada Leni Susanti di Gang Kinal Baru RT 19 RW 001 Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Station RRI Digital
1: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Basnas Kota Bengkulu terus mendukung penurunan angka stunting melalui program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Nah, dalam program ini pendengar, Basnas berperan sebagai orang tua asuh bagi 30 anak penerima manfaat dengan menyediakan makanan bergizi secara rutin, dan penyaluran bantuan juga dilakukan bekerjasama dengan DP3AP2KB serta melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia makanan. Nah, setiap bulan pendengar, Basnas mengalokasikan sekitar 9 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak tersebut. Nah, selain itu juga dibentuk rekening khusus stunting untuk menghimpun dukungan dari berbagai pihak agar jangkauan bantuan juga bisa terus diperluas. Nah, program ini juga diharapkan mampu membantu memenuhi gizi anak sekaligus menekan angka stunting di Kota Bengkulu. Dan pendengar, sebentar lagi akan kita simak bersama Beranda Asta Cita Nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: WhatsApp 0811 7907 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat siang mendengar Pro 1, Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ruli Utahayan. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta bersama PT Kereta Api Indonesia menyiapkan integrasi antara stasiun MRT Monas dan stasiun Gambir. Rencana tersebut dilakukan melalui pembangunan jalur penghubung yang bertujuan memudahkan perpindahan penumpang antar moda transportasi di kawasan pusat Jakarta. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang semakin terhubung. Informasi selanjutnya, Suku Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Jakarta Timur menggandeng sekolah, puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah kekerasan terhadap anak sejak dini. Melalui kolaborasi tersebut, sekolah didorong menjadi garda terdepan dalam mengenali tanda-tanda kekerasan. Sementara puskesmas dan instansi terkait memberikan dukungan dalam edukasi serta penanganan kasus. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Jakarta Timur. Sekian kilas berita pukul 15. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di setiap Kamis dan sekarang tanggal 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
3: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
4: Ya, selamat siang.
3: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
4: Sudah Pak.
3: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
4: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri tapi juga untuk calon-calon ayah, yang itu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan pra remaja ya. Betul, jadi ada pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
4: Sosok,
3: ya sosoknya itu kurang, karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu enggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
4: Betul.
3: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemenduk Bangka, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
4: mungkin sebelum BKKBN kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
3: 20,9% ya, ya.
4: Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
3: Betul,
4: ya,
3: betul.
4: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
3: Ya.
4: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
3: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
4: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
3: Mental kemudian, health ya kalau kata anak sekarang.
4: Betul,
3: ya.
4: Mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
3: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
4: Ya, okay. Dampak fatherless.
3: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
4: Betul.
3: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
4: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini, karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
3: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
4: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
3: Boleh,
4: contoh,
3: boleh.
4: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
3: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
4: Kan
3: itu seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
4: Betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
3: Ibu.
4: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
3: Oke, hal-hal seperti itu ya. Oke.

diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur.

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik Kokoh Bersama Membangun Pondasi Keluarga Bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang

0: satu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami, literasi rumah baca Honeywene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
1: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honeywene ini?
0: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
1: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
0: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
1: Wow.
0: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
1: Oh, iya,
0: ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
1: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
1: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
1: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
1: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca keluarga Honeywene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeywene ini?
0: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honeywene, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeywene ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum, dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honai Wene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami. Dengan anak-anak yang hadir, kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Bang, kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh, mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Yang paling saya ingat

0: Sudah ejan sudah bagus. Tapi kalau ditanya, coba baca air minum.
1: Itu sudah yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di situ.
2: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
2: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat bahwa itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
2: Terima kasih untuk Bapak Gradus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non-formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja, itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak, juga enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara negara-negara dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak rumet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, nggak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
7: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Ya. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
8: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
7: ya
8: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
7: Betul.
8: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Padel.
7: Siap.
8: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri Pak Dr. Wiyaji. Ya. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
7: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
8: Iya.
7: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kementerian Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
8: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Gak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada pemilik keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
7: proaktif gitu ya.
8: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini, teman-teman kami yang di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
7: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota Pak
8: ya, gen ota. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
7: Yeah.
8: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Badil. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama yang di desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemah ripah loh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Berkontribusi untuk negeri.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan roti-roti kita akan ditarik dan peredaran.
2: Ya Alhamdulillah, kalau masalah proses pendampingan yang produk halal, mayoritas mungkin sudah 50% nyampe.
3: Terkait layanan secara umum, penyelenggaraan pabrik di provinsi ini semuanya sudah alhamdulillah zona umum, zona hijau. Seluruh Pemda zona hijau.
4: Selamat sore, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 23 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Adi Putra Umar, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Pemerintah memberikan program sertifikat halal gratis bagi UMKM di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan disampaikan Lamsihar Silitonga dari RRI Palembang.
1: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan daya saing produknya melalui program sertifikasi halal gratis. Program ini bertujuan membantu pelaku usaha memperoleh legalitas halal tanpa terbebani biaya administrasi, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Ketua APKLI Banyuasin Sumatera Selatan, Panji Latif, mengatakan sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan penting khususnya bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMKM diharapkan semakin mudah diterima masyarakat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
2: Pedagang-pedagang ini semakin berkembang, bukan hanya di bidang perizinan, tetapi dagangannya juga berkembang ke dunia maya seperti itu kan, jadi bisa menambah income ekonomi bagi kebutuhan.
1: Menurut Panji, selain pendampingan administrasi, para peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenal pentingnya penerapan standar halal dalam setiap tahapan produksi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM melalui berbagai bentuk fasilitasi dan pendampingan. Dengan demikian, kualitas produk lokal dapat terus meningkat sekaligus memperkuat posisi UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif. Melalui program sertifikasi halal gratis ini, pelaku UMKM diharapkan dapat naik kelas, memperluas pemasaran hingga ke platform digital, serta meningkatkan pendapatan usaha. Pada akhirnya, program ini tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan keluarga para pelaku usaha. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan warga Lampung tentang pentingnya sertifikasi halal yang berhasil dihimpun Siti Triyani dari RRI Bandar Lampung.
1: Halo, saya Rira. Menurut saya sertifikasi halal itu sangat penting ya, karena memberikan rasa aman kepada konsumen itu, terutama umat Islam. Dengan adanya label halal, masyarakat juga tidak perlu ragu lagi terhadap bahan dan proses pembuatannya. Selain itu juga sertifikasi halal juga bisa meningkatkan kepercayaan pembeli sehingga produk lebih diminati.
2: Saya mendukung adanya sertifikasi halal karena dapat meningkatkan nilai jual produk. Sekarang banyak konsumen yang lebih memilih produk yang sudah memiliki label halal. Walaupun proses pengurusannya membutuhkan waktu yang persyaratan tertentu, hasil sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha dan perluas pasar.
3: Saya Ila, menurut saya sertifikat halal itu memang baik, tetapi jangan sampai menjadi satu-satunya ukuran kualitas produk. Banyak usaha kecil yang produknya itu sudah bersih dan aman dikonsumsi, tapi belum memiliki sertifikat karena keterbatasan biaya dan informasi. Pemerintah itu sebaiknya lebih aktif memberikan pendampingan dan mempermudah proses bagi UMKM yang tidak merasa terbebani.
0: Pendengar dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Saudara, selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal JPH Kanwil Kemenag Provinsi Jambi terkait sertifikat halal.
1: Baik pendengar, saya akan berbincang bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Ibu Nur Cahaya, terkait sertifikat halal.
2: Baik Bu Nur, seperti apa perkembangan sertifikat halal di Provinsi Jambi sejauh ini Bu?
3: Wah, dari tahun 2024 itu terus berkembang dari tahun ke tahun, sangat meningkat. Nah itu lebih dari tahun ke tahun sangat meningkat. Nah diharapkan sekarang yang program fasilitas itu kan Sultan Sekdekler. Kalau sekarang ini program yang fasilitas agar percepatan untuk pembuatan sertifikat halal.
2: Untuk program wajib halal sendiri sudah mulai diberlakukan ya Bu ya?
3: Nah kalau untuk memulai dari pencanangan program wajib halal, nah itu dimulai di bulan Oktober tahun 2024. Nah berharapnya masyarakat, ya pemerintah yang mengandungin instansi-instansi agar membuat sertifikat halal dengan bahan apa pun pada minta untuk memfasilitasilah membantu percepatan untuk sertifikat halal, karena kita kan tahu kan kalau pembuatan sertifikat halal itu kan sudah menjamin keberadaan dengan makanan yang beredar dipasarkan dan di apa kan di seluruh Indonesia sama Provinsi Jambi, ya memberikan kejaminan dengan sertifikat halal.
2: Tapi kesadaran pelaku usaha sendiri untuk apa?
3: Ya, kalau kita mengukur kesadaran masyarakat untuk membuat sertifikat halal, kayaknya walaupun itu undang-undang, walaupun kita sudah mempersosialisasikan dan mungkin perlunya terus menerus untuk bekerja sama dengan stakeholder lain yang kaitannya mungkin nanti ya, kalau kami dekat di Kementerian Agama mungkin tidak bisa lah jalan sendiri, tapi paling tidak dengan adanya kerjasama, dengan adanya bantuan pemerintah, ya mudah-mudahan dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat, terus adanya mungkin peraturan daerah yang menekankan perlunya pentingnya sertifikat halal, supaya masyarakat jangan cuman mau membuat sertifikat halal karena mereka butuh untuk masuk ke swalayan, cuman butuh untuk ketika mereka untuk mendapat sebagai syarat untuk masuk ke pasaran. Iya. Nah itu aja, tapi kesadaran untuk oh perlunya sertifikat halal belumlah kayaknya. Iya. Nah inilah dibutuhkan pemerintah, perguruan tinggi dan ormas masyarakat yang bisa membantu mensosialisasi, terus menerus membantu mensosialisasikan tentang pentingnya sertifikat halal.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Ibu Nur Cahaya.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Pendamping proses produk halal P3H terus mengupayakan percepatan sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil di Waikanan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan produk memenuhi ketentuan syariat agama dan juga regulasi tentang pemberlakuan wajib halal 2026. Bayu Satriang, RRI SP Waikanan.
1: Proses pendampingan yang produk halal mayoritas mungkin sudah 50%.
2: Pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Waikanan terus didorong untuk segera melaksanakan percepatan sertifikasi halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk memenuhi standar syariat dan regulasi tentang pemberlakuan wajib halal 2026. Pendamping proses produk halal P3H Kabupaten Waikanan, Siti Rohmah, menjelaskan percepatan ini merupakan salah satu program prioritas nasional. Melalui skema self-declare atau pernyataan mandiri kehalalan produk, para pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat halal secara mudah tanpa dipungut biaya. Ia mengungkapkan program ini difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH melalui pendamping proses produk halal yang membantu proses administrasi hingga terbitnya sertifikat halal bagi UMK secara gratis. Menurutnya, sertifikasi halal bukan sekedar pemenuhan aspek syariat agama, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam perlindungan konsumen. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman bersertifikat halal.
1: Ya, alhamdulillah, kalau masalah proses pendampingan yang produk halal, mayoritas mungkin sudah 50% yang pengen untuk sertifikat halal produknya itu yang daging. Karena kami BPH ini kan dikasih wewenang yang dianya prosesnya yang dianya non daging. Kalau kayak yang dianya berbahan daging, itu bukan wewenang kami. Yang non daging, insya Allah itu udah nyampe 80%, sudah mayoritas sudah kita dampingi.
2: Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komitmen bersama berbagai pihak dalam mewujudkan ekosistem produk yang aman sesuai syariat agama dan regulasi pemerintah. Ia berharap para pelaku usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan fasilitasi gratis ini untuk meningkatkan daya saing produk di pasaran sekaligus menjamin rasa aman bagi konsumen. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, dari Waikanan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Diskoperindak Kabupaten Kaur mengungkapkan produk tanpa sertifikat halal terancam ditarik dari pasaran mulai Oktober 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoperindak Kabupaten Kaur memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Diskoperindak Kaur, Hayan Yanto, menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal jatuh pada bulan Oktober 2026 datang. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026 para pelaku UMKM masih memandel dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan melarang produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
2: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran. Contoh misalnya produk makanan, kerupuk dalam kemasan, nah mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya pengenaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
1: Ayan menambahkan bahwa Diskoperindak Kaur menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaur. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaur pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi posko yang terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Seluruh daerah di Bengkulu masuk zona hijau pelayanan publik. Laporan Antonia Sinaga dari Bengkulu.
1: Kabar menggembirakan datang dari sektor pelayanan publik di Provinsi Bengkulu. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu berhasil masuk dalam kategori zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik. Dengan status zona hijau, seluruh daerah di Bengkulu dinilai telah memenuhi berbagai komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, mengatakan keberhasilan seluruh kabupaten dan kota masuk zona hijau merupakan hasil dari upaya perbaikan yang terus dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pencapaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen yang semakin baik dari penyelenggara pelayanan publik. Meski demikian, Mustari mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri dengan capaian tersebut. Pasalnya, Ombudsman RI akan menerapkan sejumlah perubahan dalam mekanisme penilaian pelayanan publik yang dilakukan pada tahun 2026 terhadap kinerja pelayanan tahun 2025. Menurutnya terdapat sejumlah indikator tambahan yang akan dimasukkan dalam proses penilaian sehingga standar evaluasi pelayanan publik menjadi lebih komprehensif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2: Terkait layanan secara umum penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu semuanya sudah alhamdulillah zona hijau. Seluruh Pemda zona hijau. Tapi kan mulai 2025 ini ada perubahan penilaian, format penilaian yang dulu namanya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, saat ini menjadi opini ombudsman penyelenggaraan pelayanan publik.
1: Ia menjelaskan perubahan sistem penilaian tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang tidak hanya terfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ombudsman berharap seluruh instansi, kabupaten kota terus melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek pelayanan mulai dari standar pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas, pengelolaan pengaduan hingga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan serta memastikan masyarakat memperoleh akses yang mudah terhadap berbagai layanan publik yang disediakan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Menjaga stabilitas harga pangan, Pemkot Pangkal Pinang kembali gelar gerakan pangan murah. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam pangan.
2: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Juwaimi. Ia mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual pada Senin lalu. Menurut Juwaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
1: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom meeting pada hari Senin kemarin, bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional. Antisipasi itu.
2: Juwaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Leida mengatakan, GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
3: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati Food Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi sampai akhir tahun.
2: Iyi menambahkan untuk pelaksanaan menjelang HUT Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 pada Agustus mendatang. Laporan disampaikan Desi Hermila, SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 secara sekaligus atau one shot pada Agustus mendatang. Program ini menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. Sebanyak 957.200 ton beras telah disiapkan untuk mendukung penyaluran tersebut. Setiap KPM akan menerima 10 kg beras per bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg per keluarga. Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafisa Siregar mengatakan, penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah berjalan optimal. Karena itu, pemerintah optimis penyaluran tahap kedua dapat berlangsung lebih efektif.
2: Perlu kami informasikan bahwa memang sebentar lagi akan dilakukan penyaluran bantuan pangan untuk 3 bulan alokasi, masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg per bulan atau per alokasi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Pemda, juga kemudian instansi atau dinas terkait, bahwa sebentar lagi kita akan melakukan penyaluran bantuan pangan. Kami mohon dukungannya.
1: Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar juga menyebut penyaluran secara sekaligus diharapkan mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat tetap terpenuhi selama periode Juli hingga September 2026. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Bupati Belitung telusuri penyebab kelangkaan BBM dan juga antrian yang mengular di Kabupaten Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Ya, sebetulnya terkait masalah antrian bukan hanya di tempat kita untuk diketahui. Di banyak daerah juga sama kondisinya seperti kita di sini. Hanya ini pun sebetulnya terjadinya hanya trust aja ya.
2: Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat turun langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak. Hal ini juga sekaligus menelusuri penyebab antrian kendaraan yang sempat mengular dalam beberapa hari terakhir. Joni mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di Belitung dalam kondisi mencukupi. Menurutnya antrian yang terjadi bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM beberapa waktu lalu yang memunculkan kepanikan masyarakat. Ia menjelaskan distribusi BBM ke Belitung terus berjalan secara rutin dengan kapasitas tangki penyimpanan sekitar 1000 kiloliter. Stok yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 4,5 hari. Meski demikian, pemerintah daerah menemukan adanya indikasi anomali dalam pola pembelian BBM. Dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu akan ditelusuri bersama Pertamina dan aparat kepolisian.
1: Kita ketahui memang di tangki kita petrol itu hanya 1000, artinya kebutuhan untuk 4,5 hari ya. Tapi continuous itu kapal itu datang ya. Nah, terkait masalah antrian seperti gini, memang ini kelihatan ada anomali ya. Dari Pak Kapolres juga tadi mungkin sudah ada tahapan lah nanti mungkin yang akan beliau lakukan ya, di mana antrian itu khususnya yang memiliki barcode itu kadang-kadang

0: Sedikit panjang nih, Pak.
1: Iya.
2: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

92,5 FM, informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan pendengar, terdapat panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada Wijojo Harjo Prakoso dan Nyonya Haja Sudiartowe. Bertempat tinggal tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia agar hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu, Jalan S. Parman nomor 5, Padang Jati Bengkulu pada hari Rabu 29 Juli 2026 untuk pemeriksaan perkara perdata nomor 61 garing PDT.G garing 2026 garing PN BGL antara Adela Lestari sebagai penggugat. Dan pendengar, juga terdapat berita kehilangan berasal dari Yulia Nengsi di Jalan Pancamukti RT 4 Pondok Kelapa Bengkulu Tengah, dan telah hilang surat penting berupa satu lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BD5369YG atas nama Yulia Nengsi, diperkirakan hilang atau tercecer di Jalan WR Supratman Kandang Limun Muara Bangka Kota Bengkulu pada hari Selasa 30 Juli 2026 sekiranya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang menemukan, pendengar, harap mengembalikan kepada Yulia Nengsi di Pancamukti RT 4 Pondok Kelapa Bengkulu Tengah.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap aktivitas kita di internet ternyata meninggalkan jejak digital. Jadi mulai dari unggahan media sosial, riwayat pencarian, dan juga data saat mendaftar layanan. Nah, menurut Komdigi, pendengar, jejak digital itu terbagi dua, yaitu aktif dan pasif. Nah, aktif ini saat kita sengaja berbagi informasi, sementara kalau pasif berasal dari data yang dikumpulkan sistem saat kita menggunakan internet. Nah, karena bisa tersimpan lama, pendengar, jejak digital itu juga perlu dijaga dengan bijak. BSSN mengingatkan agar tidak sembarangan membagikan data pribadi di ruang digital. Nah, langkah sederhana seperti mengatur privasi akun, menggunakan password yang kuat, dan juga mengaktifkan verifikasi dua langkah juga penting dilakukan, pendengar. Jadi sebelum posting atau berbagi sesuatu, pastikan sudah dipikirkan dengan matang, karena jejak digital itu bisa berdampak pada keamanan dan juga reputasi kita di masa depan. Informasi ini dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
2: Kita ke informasi.
3: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
4: Wow.
3: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Koperasi Desa Merah Putih menawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan program tersebut dan terdapat beberapa kejanggalan dalam video unggahan dan menjadi indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas tinggi sebagai konten AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, terdapat panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada Asmala Dewi, di mana tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia, agar hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu, Jalan S. Parman nomor 5, Padang Jati Bengkulu pada hari Rabu 29 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, untuk pemeriksaan perkara perdata nomor 50/PDT.G/2026/PN BGL antara Miftahuddin sebagai penggugat. Dan juga pendengar, terdapat berita kehilangan berasal dari M. Nabil Mulia Akbar di Jalan Reformasi RT 8 RW 4 Kepahyang, di mana telah hilang surat penting berupa satu lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BD5184GH atas nama Haskina Velianti. Diperkirakan hilang atau tercecer di Jalan Cendrawasih Kebun Geran Ratu Samban Kota Bengkulu pada hari Kamis 16 Juli 2026 sekiranya pukul 14.46 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda pendengar yang menemukan, harap mengembalikan kepada M. Nabil Mulia Akbar di Jalan Reformasi RT 8 RW 4 Kepahyang.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Kementerian Luar Negeri memastikan WNI yang sempat dilaporkan hilang di Seoul, Korea Selatan kini sudah diketahui keberadaannya. Dan WNI tersebut terdeteksi berada di wilayah Ansan meski hingga kini masih dalam proses penanganan karena diduga melanggar aturan keimigrasian setempat. Dan Kementerian Luar Negeri juga menyebut yang bersangkutan juga tercatat overstay atau melebihi masa izin tinggal. Dan pihak KBRI Seoul juga saat ini terus berkoordinasi dengan otoritas Korea Selatan untuk langkah selanjutnya, pendengar. Dan pemerintah Indonesia juga menyayangkan kejadian ini karena dinilai menyalahgunakan fasilitas kemudahan perjalanan wisata. Dan Kementerian Luar Negeri juga berharap kasus ini dipandang sebagai kejadian tunggal dan tidak mewakili wisatawan Indonesia secara umum. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: RI Digital.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, BKKBN menginisiasi pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIR pertama di Sekolah Rakyat yang dimulai di Bengkulu. Nah, program ini pendengar bertujuan memperkuat pembinaan karakter dan juga ketahanan mental remaja, khususnya di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3. Nah, PIR ini akan menjadi kegiatan ekstrakurikuler dengan pendekatan teman sebaya, mulai dari edukasi kesehatan, konseling, hingga pengembangan life skill. Nah, program ini pendengar juga memberi ruang aman bagi siswa untuk berbagi dan juga mendapatkan dukungan emosional. Nah, diharapkan kehadiran PIR ini mampu membantu remaja lebih siap menghadapi tantangan hidup dan juga menjadi generasi yang tangguh di masa depan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id dan informasi ini juga jadi informasi terakhir Nafla di Bengkulu sore ini. Dan setelah ini akan Nafla putarkan lagu dari Maudy Ayunda, Aku Yang Engkau Cari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar Senang Sekali Rasanya. Saya Rizka Midoktor yang menemani ruang dengar Anda untuk melanjutkan siaran Bungkul malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah Nafla, saya Rizka yang akan menemani dengan beragam program acara yang akan kami hadirkan untuk Bengkulu malam ini.

pencerah jiwa. Barang langka. Yang langka itu istri yang tunduk pada suami, yang senantiasa berseri-seri saat dipandang, yang ridho terdiam saat suami marah, tidak merasa lebih apalagi meninggikan suara, tercantik di hadapan suami, terharum saat menemani suami beristirahat, tak menuntut keduniaan yang tidak mampu diberikan suaminya, yang sadar bahwa ridhonya ada pada ridho suaminya. Yang langka itu suami yang mengerti bahwa istrinya bukan pembantu, sadar tak selalu ingin dilayani, malu jika menyuruh ini itu karena tahu istrinya sudah repot seharian urus anak dan rumah, tak berharap keadaan rumah lapang saat pulang karena sadar itulah resiko hadirnya amanah-amanah yang kecil, sadar pekerjaan rumah tangga juga kewajibannya, dan rela mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena kasih sayangnya terhadap istrinya yang kelelahan. Yang langka itu anak lelaki yang sadar bahwa ibunya yang paling berhak atas dirinya, mengutamakan kepentingan dan memperhatikan urusan ibunya, lebih mencintai ibunya dibanding mencintai istri dan anak-anaknya, dan sadar bahwa surganya ada pada keridhaan ibunya. Yang langka itu orang tua yang sadar bahwa anak perempuannya jika menikah sudah bukan lagi miliknya, yang selalu menasihati untuk mentaati suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya kepada yang mungkar, dan sadar bahwa keridhaan Allah bagi anaknya telah berpindah pada ridho suaminya. Yang langka itu seorang ibu yang meskipun tahu surga berada di bawah telapak kakinya, tapi tidak pernah sekalipun menyinggung hal tersebut saat anaknya ada kelalaian terhadapnya, yang selalu sadar bahwa mungkin segala kekurangan pada anak-anaknya hasil didikannya yang salah selama ini, yang sadar bahwa dirinya salah berucap atau doa keburukan, maka malaikat akan mengaminkan doanya. Yang langka itu anak yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tuanya dalam keheningan sepertiga malam terakhir, meskipun sehari-hari dalam kesibukan rumah tangganya, dalam kesibukan usahanya dan pekerjaannya. Yang langka itu orang-orang yang saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran, yang saling memaklumi jika hal-hal tadi lupa atau lalai dilakukan dan saling memaafkan di antara mereka. Maka rahmat Allah berada di antara mereka, dan Allah dengan kemurahannya memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan semoga kita termasuk kelompok

Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada.

0: Baik, pendengar, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu Islami ke ruang dengar Anda. Selanjutnya, kembali kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan beragam informasi untuk Bengkulu sore hingga Bengkulu malam nanti ya, Pak.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk

untuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Saya Vicky Puranti, mahasiswa UINVAS Bengkulu. Menurut saya, Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap masa depan generasi muda. Kenakalan remaja seperti tawuran, bullying, penyalahgunaan narkoba, hingga balap liar bukanlah hal yang bisa dianggap biasa, karena dampaknya bisa merusak masa depan. Remaja memiliki banyak sekali kesempatan untuk berkembang melalui pendidikan, organisasi, olahraga, seni, maupun berbagai kegiatan positif lainnya. Menjadi anak hebat bukan tentang terlihat keren, tetapi tentang berani mengambil pilihan yang benar. Mari jadikan Hari Anak Nasional sebagai semangat untuk tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan menginspirasi.
1: Saya Zaskia Anggun Junita, mahasiswa dari UINVAS Bengkulu. Harapan kami bagi anak bangsa adalah kami berharap dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh dengan kasih sayang. Berikan kami kesempatan untuk belajar, bermain, serta mengembangkan bakat dan cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga dan mendukung setiap anak agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia untuk menjadikan bangsa yang jauh lebih maju.
2: Nama saya Yat Andiska. Hari Anak Nasional menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak berhak hidup dengan bahagia dan tanpa rasa takut. Mereka membutuhkan dukungan, perhatian, dan perlindungan dari orang-orang yang di sekitarnya. Jangan anggap remeh ucapan yang menyakitkan, perundungan, atau tindak kekerasan, karena semua itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Mari kita semua menjadi orang dewasa yang memberi contoh baik dan menciptakan lingkungan yang aman serta penuh kasih. Dengan begitu, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, sehat, dan siap meraih masa depan yang lebih cerah.
3: Saya Anggun Nabila. Di Hari Anak Nasional, saya mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap anak-anak. Hentikan segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun perundungan di media sosial. Setiap anak berhak untuk tumbuh di lingkungan yang aman, mendapatkan kasih sayang serta perlindungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari bersama menciptakan lingkungan yang nyaman agar anak-anak dapat belajar, bermain, dan meraih cita-cita tanpa rasa takut. Karena anak adalah masa depan bangsa dan melindungi mereka adalah tanggung jawab kita.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
6: Kenalin, ini namanya Lilo.
5: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
6: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
5: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
6: Perlu dong, walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
5: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
6: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
5: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
6: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
5: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
6: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Pendengar PT Angkasa Pura Indonesia Persero Kantor Cabang Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL In Journey Community Care ini menggelar kegiatan peringatan Hari Anak Nasional pada hari ini Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bandara tersebut diisi dengan penyaluran bantuan pendidikan kepada 75 anak dari sekolah di sekitar kawasan bandara. Sebanyak 75 anak menerima bantuan pendidikan terdiri dari 25 anak TK Mawar Al-Barokah, 16 anak PAUD Askia, 34 siswa SD Negeri, 103 Seluma. Penyerahan bantuan pendidikan dilakukan General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya didampingi oleh Alfian Teguh Head Business Support dan Ozi Rahmat Putra Ketua Sekar Pura. Pendengar, General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya mengatakan program In Journey Community Care ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap dunia pendidikan khususnya bagi anak-anak yang berada di sekitar wilayah operasional bandara. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan semangat bagi anak-anak untuk terus belajar dan mengembangkan potensi mereka. Program TJSL In Journey ini tidak hanya fokus pada pemberian bantuan, tapi juga mendorong terciptanya generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan juga memiliki kepedulian sosial. Selamat memperingati Hari Anak Nasional, peringat 23 Juli 2026.

Peringatan kami, mohon maaf, lagu dari Katon Bagaskara, Selembut Alam, Selembut Awan ini tidak dapat kita tuntaskan kurang dengar Anda, karena saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
5: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamarli Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
4: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap, telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Sohanda melaporkan selengkapnya.
6: Isi Toshida itu apa?
7: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada Ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
9: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
7: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Untuk beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
8: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
9: Permintaan dari siapa dulu nih?
7: Dari Pak Heri ya.
9: Terus?
7: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
9: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
7: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
9: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
7: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja kami.
9: Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
10: permintaan atensi itu dari terdakwa?
7: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
10: Tidak ada yang menyaksikan.
8: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
11: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
12: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi. Dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
11: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
14: ABU has put together, well, internally AI policy.
15: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
13: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
16: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
13: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
18: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
17: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
18: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
19: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
18: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
20: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
21: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
20: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
21: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
20: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korban ya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal ya.
21: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
20: Jadi sampai saat ini kita masih
21: di Jakarta, Reto Mandasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
20: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwa, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Aspro PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
5: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
1: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
22: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga ke tingkat nasional.
1: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, Prigera, baru saja kita simak bersama warta berita dari Pro3 masih di Bengkulu sore hingga Bengkulu malam nanti. Rizka menempatkan di ruang dengar Anda.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
7: Joget depan ambulans.
6: Iya.
7: Yang seperti ini dibilang bagus?
6: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
7: Kawan, itu upacara weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
6: Saja bu.
7: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
6: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
7: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
6: Iya.
7: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Bergair, hari ini momentum Hari Anak Nasional dimanfaatkan Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu, Permampu, untuk memperkuat kapasitas pendamping korban dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual TPKS terhadap anak. Kegiatan yang digelar secara hybrid pada Kamis 23 Juli 2026 diikuti 10 lembaga anggota Permampu dari Aceh hingga Lampung, termasuk Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Koordinator Program Cahaya Perempuan Bengkulu, Juniarti Burmansyah, mengatakan perayaan Hari Anak Nasional tahun ini difokuskan pada peningkatan pemahaman terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dua fasilitator yang telah mengikuti training of trainers Undang-Undang TPKS, yakni Evi dari WCC Bengkulu dan Herli dari Pesada, hadir sebagai narasumber. Menurut Juniarti, setiap lembaga anggota memaparkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah masing-masing beserta hambatan yang dihadapi baik dari aspek sosial maupun penegakan hukum. Hasil diskusi kemudian menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut bersama dan memperkuat perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Cahaya Perempuan telah menyusun 5 langkah konkret sebagai tindak lanjut, diantaranya memperkuat pemahaman 10 lembaga anggota mengenai Undang-Undang TPKS, memasukkan isu TPKS ke dalam program kerja melalui diskusi rutin di komunitas dan sekolah dampingan, meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta memperluas kampanye publik mengenai Undang-Undang TPKS. Selama 25 tahun, Cahaya Perempuan tetap konsisten memberikan layanan bagi korban kekerasan melalui Women Crisis Center. Menurutnya, Hari Anak Nasional ini menjadi pengingat bahwa setiap anak memiliki hak yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara maupun keluarga. Sementara itu, advokat Cahaya Perempuan WCC Bengkulu sekaligus perwakilan konsorsium Permampu, Evi Alvina, menilai implementasi Undang-Undang TPKS di berbagai daerah, pendengar ini termasuk Bengkulu, masih belum optimal. Berdasarkan pengalaman peserta TOT dari berbagai provinsi, aparat penegak hukum masih lebih sering menggunakan ketentuan dalam KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak dibandingkan Undang-Undang TPKS. Nah, salah satu alasan yang sering disampaikan penyidik adalah anggapan bahwa penerapan Undang-Undang TPKS lebih rumit dan masih menimbulkan multitafsir. Padahal, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang tersebut. Nah, sejak awal 2026, Cahaya Perempuan telah menerima sekitar 25 laporan kasus terdiri atas kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan beberapa kekerasan dalam pacaran hingga kekerasan terhadap anak. Dan pendengar, dalam kasus yang melibatkan pelaku dan korban sama-sama anak, hukum telah memberikan ruang penanganan melalui mekanisme yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Namun demikian, proses hukumnya tetap berjalan dan laporan tidak boleh ditolak sejak awal. Pendengar, itu tadi informasinya. Bisa Anda baca kembali ya di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Saya Nida Kofia, mahasiswa dari UINVAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap anak-anak dan juga remaja Indonesia bisa tumbuh di lingkungan yang positif dan jauh dari pergaulan bebas yang bisa merugikan masa depan mereka. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan juga bimbingan yang baik dari keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitar. Mari bersama-sama menciptakan ruang yang aman agar generasi muda bisa berkembang, berprestasi, dan tentunya berani mengambil keputusan yang baik untuk dirinya sendiri. Karena masa depan bangsa dimulai dari anak-anak yang terlindungi dan juga terarah hari ini.
1: Saya Bunga Ramadhani, mahasiswa dari UINPAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Contohnya itu kayak menghina atau mempermalukan anak di depan umum. Karena itu tidak etis. Dan setiap anak berhak tumbuh dengan aman, merasa dicintai dan mendapat perlindungan dari keluarga, sekolah, serta lingkungan sekitar. Mari kita bersama menciptakan ruang yang nyaman bagi anak-anak agar mereka dapat belajar, bermain, dan meraih cita-cita tanpa rasa takut, karena melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua.
2: Saya Zulkifli Fansyah dari kampus UINPAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap semua anak bisa sekolah dengan bahagia. Semoga buku-buku jadi jendela dunia, guru jadi penyemangat, dan kelas jadi rumah kedua yang penuh tawa. Saya berharap setiap anak punya kesempatan belajar, bermain, dan mengejar mimpi. Karena anak yang pintar dan ceria hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan nanti.
3: Satu RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

0: Rekan, terima kasih masih di Bengkulu malam ini menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan program mini drama premier, kali ini produksi RRI Tual dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang. Dan siarannya bisa Anda dengarkan di 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mengikuti.
1: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
2: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Mari uangnya.
3: Saya mau kamu mampus.
2: Jerry, yang aku sayang, bangun. Nah, bangun, Jerry, bangun.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita tidak...

Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry yang aku sayang, bangun Jerry, bangun nak. Sayang bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Telubun.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Polresta Bengkulu dan King Pro Event Organizer ini akan menggelar Festival Pantai Panjang 2026 bertajuk Semarak Pesisir Bengkulu pada 24 hingga 26 Juli 2026. Festival yang dipusatkan di kawasan Pasir Putih diharapkan jadi salah satu agenda pariwisata terbesar tahun ini. Kegiatan tersebut bertujuan mengangkat potensi wisata pesisir, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta melestarikan seni dan budaya daerah. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyukseskan festival yang akan digelar 3 hari tersebut. Festival Pantai Panjang bukan hanya menjadi ajang hiburan, tapi juga menjadi sarana promosi keindahan pantai dan kekayaan budaya Bengkulu kepada wisatawan. Berbagai pertunjukan seni dan budaya akan meramaikan festival ini, mulai dari pentas seni sanggar, Bengkulu menari, parade budaya, hingga pameran dan parade telong-telong yang menjadi salah satu ikon budaya masyarakat Bengkulu. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan aksi live mural yang akan mempercantik kawasan festival. Tidak hanya menampilkan kekayaan budaya, Festival Pantai Panjang 2026 juga jadi wadah promosi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Beragam produk lokal akan dipamerkan melalui bazar UMKM dan kuliner, termasuk pentas kuliner khas yang disiapkan ibu-ibu pesisir. Untuk informasi tadi, juga bisa Anda baca selengkapnya ya di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu baru.

Menduk Bangga BKKBN pelopori PIK R Perdana di Sekolah Rakyat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menginisiasi pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIK R pertama di lingkungan Sekolah Rakyat Indonesia. Program ini dimulai Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu sebagai upaya memperkuat pembinaan karakter dan ketahanan remaja. Inisiasi tersebut disampaikan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Kemenduk Bangga BKKBN Nopian Andusti SEMT saat kunjungan kerja ke Bengkulu. PIK R ini akan jadi bagian dari penguatan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dikelola Kementerian Sosial. Pembentukan PIK R diawali melalui diskusi bersama di UPT Sentra Dharmaguna Kementerian Sosial Bengkulu. Pertemuan itu melibatkan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, UPT Sentra Dharmaguna, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3, serta perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swi Vanedi Yusda, dan Kepala UPT Sentra Dharmaguna, Hari Setiadi, mendukung integrasi program tersebut. Keduanya menilai pendampingan sosial dan perlindungan bagi siswa ini menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu, Yulia Armayeni, menjelaskan kalau kondisi psikologi siswa ini berpengaruh terhadap keberhasilan pelajar. Karena itu PIK R diharapkan jadi wadah pendampingan sebaya yang mendukung kesehatan mental peserta didik. Sementara itu Ketua Tim Kerja 4 Bidang Penggerakan Masyarakat dan Pengelola Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Edi Sofian, menyusun skema teknis pembentukan PIK R. Program tersebut dirancang agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan di lingkungan sekolah. Temukan program informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.
2: Buang, bertanggung jawab.
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Din, lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
5: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
4: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
5: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
6: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik.

selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang lagi dengerin siaran kita sembari berkendara, hati-hati di jalan ya. Selamat menikmati beragam informasi dan juga lagu-lagu yang Rizka siapkan untuk Bengkulu malam ini. Dan sesaat lagi di program Ruang Rindu, Anda bisa gabung bersama kami. Layan telepon kita buka 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Anda bisa request lagu dan juga menyapa di malam hari ini. Selamat malam.

Selamat malam PRKRI, program Ruang Rindu. Anda bisa gabung bersama kami ya. Line telepon kita buka 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 7709. Gabung sama Rizka ya di program Ruang Rindu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Banjir, banjir!
3: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
2: Pak, lagi ngapain?
4: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Ya, pendengar, ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Untuk Anda yang malam hari ini ingin mendengarkan sebuah lagu gitu ya, boleh request di program Ruang Rindu malam hari ini.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu apa ya, kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Baba Dunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.

Mereka perempuan sering menghadapi berbagai peran dalam kehidupan, mulai dari mengurus keluarga, bekerja, hingga menjalankan tanggung jawab sosial. Beragam tuntutan tadi dapat memicu stres apabila tidak diimbangi dengan kemampuan mengelola emosi dan menjaga kesehatan diri. Stres sebenarnya ini merupakan respon alami tubuh ketika menghadapi tekanan atau tantangan, pria. Namun jika berlangsung dalam waktu lama tanpa penanganan yang tepat, ini stres bisa mempengaruhi kesehatan fisik, kualitas tidur, konsentrasi, hingga hubungan dengan orang-orang di sekitar. Salah satu cara efektif mengelola stres ini dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time. Aktivitas sederhana seperti yoga, baca buku, berkebun, mendengarkan musik, memasak, atau menikmati secangkir teh ini dapat membantu menenangkan pikiran setelah menjalani rutinitas yang padat, pendengar. Nah, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Psychoneuroendocrinology ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik secara rutin ini mampu menurunkan kadar hormon kortisol. Ini hormon yang kaitannya dengan stres. Selain itu, WHO juga menyarankan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu. Ini untuk membantu menjaga kesehatan mental sekaligus meningkatkan kebugaran tubuh. Selain menjaga kesehatan fisik, perempuan juga dianjurkan untuk membangun komunikasi baik dengan pasangan, keluarga, atau sahabat. Berbagi cerita kepada orang yang dipercaya, ini dapat membantu mengurangi beban pikiran, sekaligus memberikan sudut pandang baru dan menghadapi masalah. Ngatur pola makan bergizi seimbang juga berperan dalam menjaga suasana hati kita tetap stabil. Konsumsi buah, sayuran, biji-bijian utuh, ikan, juga cukup minum air putih. Ini dapat membantu tubuh bekerja lebih optimal dan mendukung kesehatan mental. Jadi tidak ada lagi tuh yang namanya gampang melo atau gampang baperan gitu ya, Pergar. Atau kalau istilah anak-anak sekarang tuh mental health gitu ya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya, Nora ngechat nih,
1: nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
5: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
4: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
6: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
5: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
4: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Leher Komisi Nasional Pelindungan Anak Komnas Perempuan dan Komnas Perempuan ini menyoroti tingginya kasus perundungan pada peringatan Hari Anak Nasional 2026. Perundungan dilakukan sekolah dinilai masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Fahri, mengatakan kasus kekerasan terhadap anak belum menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini masih terjadi di Surabaya maupun Jawa Timur. Nah, penggunaan media sosial tanpa pendampingan jadi salah satu penyebab meningkatnya perundungan. Peran orang tua ini mulai tergantikan oleh teknologi dan pengguna gawai. Kekerasan yang dialami anak dari tahun ke tahun masih belum penurunan. Peran aktif orang tua dan seluruh pemangku kepentingan ini sangat diperlukan, pendengar. Saiful mengajak orang tua, guru memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Pendampingan intensif dinilai penting untuk mencegah munculnya perundungan, terutama di media sosial. Sementara itu, anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Suko Widodo, mendorong pendekatan pendidikan yang lebih dekat dengan kehidupan nyata. Pembelajaran berbasis pengalaman dapat membentuk karakter anak lebih jujur dan juga empatik. Dan ia mencontohkan pembelajaran mengenai pertanian perlu memperlihatkan langsung tantangan yang dihadapi petani. Cara ini diyakini mampu menumbuhkan kepedulian sekaligus mengurangi perilaku merendahkan orang lain. Nah, data UNICEF menunjukkan sekitar 33% siswa usia 13 hingga 15 tahun pernah mengalami perundungan dalam sebulan terakhir. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, Kemkomdigi ini mencatat 48% anak Indonesia pernah menjadi korban perundungan cyber. Nah, di momentum Hari Anak Nasional hari ini, diharapkan jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Kolaborasi keluarga, sekolah, dan masyarakat ini dinilai jadi kunci untuk menekan kasus perundungan.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.
2: Juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
3: Langsung kita gas.
2: Anjir, goblok Edin. Banget.
4: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Selamat malam pendengar, untuk cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat beredar informasi hoax. Di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berisi narasi yang mengklaim pengguna HP akan dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel CNBCIndonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul "Kenapa PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan". Berita ini melaporkan bahwa handphone jadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 12% pada tahun 2025. Dengan demikian, penyebar informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: bilang kamu.
1: Oh, malu-maluin aja ih. Eh, enggak lagi.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
4: Kenalin, ini namanya Lilo.
3: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
4: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
3: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
4: Perlu dong, walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
3: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
4: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
3: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
4: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
3: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
4: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Iya, pendengar ada Raisa. Aku harap buka ini selamanya baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Terima kasih untuk Anda yang malam hari ini ya masih bergabung bersama Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beristirahat untuk semuanya yang masih disibukkan dengan aktivitas deadline malam hari ini atau memang jam kerjanya shift malam. Semangat ya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Iya, mendengar benar-benar lagu dari Santi I Do ini bisa bikin semangat gitu ya untuk Anda yang malam hari ini kok kayak gak semangat atau lagi lesu gitu ya. Semangat ya untuk semuanya, walaupun setiap kita tentu punya struggle-nya masing-masing, punya perjuangannya masing-masing yang kadang tidak kita ungkap atau tidak kita umbar gitu ya di media sosial atau sama orang lain, tapi cukup di dalam pikiran kita. Semangat ya untuk Anda yang lagi berjuang, apapun masalah atau juga hal yang sedang Anda perjuangkan gitu ya. Kita punya lagu dari Sheryl Sainavia dengan Siapa Suruh Jatuh Cinta. Selamat malam untuk semuanya pendengar setiap RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Pendengar 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Semoga semua Anda dalam keadaan sehat, penuh ketenangan. Nah, menjelang waktu istirahat, jangan lupa luangkan waktu sedikit untuk memastikan rumah Anda dalam kondisi aman. Pastikan kompor, peralatan listrik itu sudah dimatikan untuk mencegah risiko kebakaran, serta kunci pintu jendela dengan rapat agar keluarga tetap terlindungi sepanjang malam. Periksa juga pendengar kondisi sekitar rumah, nyalakan lampu bila perlu, dan pastikan lingkungan tetap terang untuk mengurangi potensi gangguan keamanan. Nah, hal sederhana ini penting pendengar, karena keamanan rumah itu bukan hanya soal fasilitas, tapi juga kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah, akhirnya hari Anda dengan doa, rasa syukur, agar tidur malam ini lebih nyenyak, bangun dengan semangat baru esok hari. Masih bersama Rizka? Di Bengkulu malam ini menemani ruang dengar Anda. Terus dengarkan RRI Pro 1 Bengkulu ya, kanal informasi dan inspirasi. I know it gets hard, but you have to keep going, keep moving on, and don't you ever look back.

Tipex dengan terima kasih ini mengantarkan kita pada pukul 22 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Pergar, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Nah, di tengah aktivitas dan berbagai hal yang kita jalani hari ini, Pergar, jangan lupa untuk menjaga pikiran tetap positif, karena apa yang kita pikirkan ini perlahan akan mempengaruhi apa yang kita rasakan. Nah, saat pikiran dipenuhi hal-hal baik, hati pun akan terasa lebih hangat, lebih tenang, lebih mudah untuk bersyukur bahkan dari hal-hal kecil sekalipun. Nah, coba sejenak ingat satu hal sederhana dengan yang buat Anda tersenyum hari ini. Bisa jadi itu cukup untuk mengubah suasana hati jadi lebih baik. Pendengar, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan, tapi dengan pikiran positif, kita bisa melihat sisi terang dari setiap keadaan. Mari akhiri hari ini dengan rasa syukur, agar hati kita lebih damai, tidur pun lebih nyenyak. Saya Rizka, selamat beristirahat, tetap jaga pikiran, sebarkan energi positif untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar Anda. Terus dengarkan RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Oh ya, jangan lupa download aplikasi RRI Digital ya di App Store atau juga Play Store.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompim pa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China, berawal dari permainan kartu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru saja gabungnya di Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah siap-siap untuk beristirahat. Lupakan sejenak gitu ya permasalahan yang sedang dihadapi. Besok mulai hadapi lagi tentu dengan semangat yang lebih baru ya pendengar, karena energinya sudah di-charge malam hari ini.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar, cara seseorang tidur seringkali dianggap sebagai cerminan kondisi tubuh dan juga pikirannya. Meskipun tidak selalu akurat, pola ini dapat memberikan petunjuk kecil tentang apa yang sedang dialami seseorang secara fisik maupun emosional. Nah, salah satu posisi yang cukup umum, tidur dengan tangan di dekat atau di bawah leher. Nah, posisi ini kerap dikaitkan dengan kebutuhan tubuh untuk mencari rasa aman, nyaman secara alami. Leher ini merupakan bagian tubuh yang sensitif karena menjadi jalur penting antara otak dan tubuh. Tidak heran jika seseorang secara refleks melindungi area ini saat merasa tegang atau tidak sepenuhnya rileks, pendengar. Dalam konteks psikologis, posisi ini sering dikaitkan sebuah kondisi stres atau ketegangan emosional. Tubuh secara tidak sadar ini mencoba menciptakan rasa perlindungan sebagai respon terhadap tekanan yang dirasakan. Salah satu faktor yang berperan dalam kondisi ini ada yang disebut hormon kortisol. Ini dikenal sebagai hormon stres. Ketika kadarnya meningkat dan jangka waktu lama, kortisol ini dapat mempengaruhi kualitas tidur dan keseimbangan emosi seseorang. Dampaknya tidak hanya terasa pada tidur, pendengar, tapi juga pada suasana hati, fokus, energi, hingga ketegangan otot. Nah, ini menunjukkan stres yang berkepanjangan bisa mempengaruhi tubuh secara menyeluruh. Jadi penting ya untuk dipahami posisi tidur tidak selalu jadi indikator kondisi mental yang buruk. Banyak faktor lain seperti kenyamanan, kebiasaan, jenis bantal, postur tubuh juga berpengaruh terhadap cara seseorang tidur. Pada akhirnya, tubuh manusia memiliki cara unik untuk beradaptasi dengan kondisi yang dihadapi, bahkan ya saat tidur, pendengar. Sinyal-sinyal kecil seperti posisi tidur ini bisa jadi pengingat untuk lebih memperhatikan keseimbangan antara kesehatan fisik dan juga mental. Selamat beristirahat untuk Anda.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja, jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar, bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, jujur dan terbukalah. Bila engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain jadi iri. Tapi bagaimanapun, berbahagialah. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah orang sukses. Apapun yang engkau bangun selama bertahun-tahun, bisa jadi akan dihancurkan orang lain hanya dalam satu malam. Tapi bagaimanapun, bangunlah dan terus berkarya. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang lain. Tapi bagaimanapun, teruslah berbuat baik. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu sebaik-baik yang dapat engkau lakukan. Pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu, bukan urusan antara engkau dan mereka.

Hingga di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026 melalui FM 92,5 MHz. Kami akan kembali temani Anda esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medokter yang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 1 mengudara melalui 92,5 MHz. Kembali kami hadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami di hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqo liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, para pendengar di mana saja Anda berada. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya pada pagi ini. Selesai kita melaksanakan sholat subuh, kita dapat berjumpa kembali dalam acara religi pagi melalui siaran RRI Bengkulu. Salawat dan salam, mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar di mana saja Anda berada. Al-Quran adalah pedoman hidup yang menjelaskan beragam aturan. Dari masalah yang paling kecil hingga masalah yang paling besar. Agar manusia dapat meneliti jalan hidupnya dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Begitu besarnya mujizat Al-Quran, maka jika diturunkan di atas gunung, niscaya akan hancur gunung itu karena takut. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna zal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat gunung itu akan tunduk hancur berantakan disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadi yang selalu suka membaca, mendengarkan dan mempelajari Al-Quran. Meskipun beliau adalah penerima wahyu dari Malaikat Jibril, tetapi beliau senang membaca dan mengulang-ulang ayat Al-Quran yang diwahyukan kepadanya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah meminta Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surah An-Nisa untuknya. Tatkala sampai ayat, bagaimanakah jika pada hari kiamat nanti kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka, yakni dalam surat An-Nisa ayat 41, setelah membaca itu, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
mendapati mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis karena terharu. Kaum muslimin rahimakumullah, jika seorang muslim terbiasa membaca Al-Qur'an, jika seorang muslim terbiasa membaca koran dan majalah setiap hari hingga beberapa jam lamanya, tentu tidak sulit jika mau meluangkan waktu membaca Al-Qur'an, meski hanya beberapa ayat saja. Namun sayang jika kita hanya menjadikannya pajangan atau hiasan yang berdebu karena jarang kita baca. Jangan sampai rumah kita seperti kuburan yang sepi dari lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibaca ayat suci Al-Qur'an, hendaklah kamu dengar dan kamu perhatikan. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Rumah semacam yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, maka rumah tersebut akan mudah dimasuki setan dan menggoda penghuni di dalamnya. Dikatakan dalam hadis yang artinya, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah orang yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Sebaliknya, jika di dalam sebuah rumah dibangun kebiasaan membaca Al-Qur'an oleh tiap-tiap anggota keluarga, maka Allah akan menaunginya dengan ketenangan dan kemaslahatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Ketenangan diri mereka akan dilingkupi dengan rahmat dan dilingkari para malaikat. Dan Allah pun akan menyebut atau memuji mereka pada makhluk yang ada di dekatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah kitab suci bagi umat muslim. Al-Quran memuat segala tata aturan kehidupan di dunia ini, mulai dari masalah yang paling kecil hingga masalah yang paling besar. Mulai dari tatanan kehidupan berumah tangga, tatanan kehidupan berbisnis, berniaga, sampai kepada kehidupan berpolitik di dalam sebuah negara. Oleh karena itu, sudah sewajarnya setiap pribadi muslim senantiasa mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an ini. Setidak-tidaknya sebagai seorang muslim, kita senantiasa membaca Al-Qur'an ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adalah hal yang naif jika kita mengaku sebagai seorang muslim, jika kita mengaku sebagai seorang Islam, tetapi kita tidak pernah membaca Al-Qur'an. Apalagi kalau kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, mari kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, kita ajari mereka membaca Al-Qur'an sejak dini, sehingga Al-Qur'an ini benar-benar menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita dan mampu kita amalkan ajarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang tidak mudah jika seorang muslim tidak terbiasa membacanya secara istiqomah.
tetapi memaksa diri membaca perlu untuk membangkitkan semangat kecintaan kepada kalam ilahi ini. Memaksa diri, dipaksa diri kita agar kita terbiasa. Dengan memaksa diri membaca Al-Quran, misalnya satu halaman saja dalam setiap hari, maka tentunya dengan memaksa diri itu, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kita. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebajikan. Sedangkan satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim pun satu huruf. Jika seorang muslim membaca setiap hari 10 ayat, sudah berapa kebajikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu biasa membaca habis menghatamkan Al-Qur'an dari Jumat ke Jumat berikutnya atau selama satu minggu. Pada bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Qur'an setiap 3 hari sekali. Sa'id ibnu Jaba'ir radhiyallahu anhu dan Aswab bin Yazid radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Qur'an beberapa kali dalam sebulan. Bahkan Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali pada bulan Ramadan. Ingatlah bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum, sumber ilmu, sumber inspirasi dan motivasi yang bisa menuntun setiap kita meraih kemuliaan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bukankah ini adalah tujuan hidup kita yang senantiasa kita panjatkan jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan senantiasa membaca Al-Qur'an, Allah akan menuntun hidup kita selamat di dunia dan akhirat. Para pendengar, demikianlah religi pagi kita kali ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: 01 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 01

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 24 Juli 2026. Sari berita. Lantaran minimnya pendaftar jenjang SD di sekolah rakyat terintegrasi 14 Kaur, pemerintah daerah Kaur berharap agar kuota yang tersisa dari jenjang SD bisa dialihkan ke tingkat SMP dan SMA. Guru Besar Hukum UNIP dorong pemerintah perbaiki regulasi penyaluran bansos. Mendengar inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awal informasi pertama, bantuan sosial bansos merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan. Namun, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Profesor Dr. Amanci menilai penyaluran bansos yang berdekatan dengan pelaksanaan pemilu perlu diatur lebih jelas agar tidak menimbulkan persepsi adanya kepentingan politik. Gagasan tersebut disampaikan dalam orasi ilmiah saat pengukuhan guru besar di Universitas Bengkulu. Menurut Profesor Amanci, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu belum mengatur secara tegas batas waktu penyaluran bansos menjelang pemungutan suara. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola bansos yang transparan melalui pendataan penerima yang akurat, terintegrasi serta diawasi secara independen agar bantuan tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Selain itu, Profesor Amanci mengusulkan penguatan prinsip konstitusionalisme dengan membatasi penggunaan kewenangan pemerintah menjelang pemilu. Berkaca pada praktik di Brazil dan Meksiko, ia menilai regulasi dan mekanisme pengawasan yang kuat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan bansos. Ia berharap regulasi bansos dan pemilu dapat diselaraskan sehingga bantuan sosial tetap menjadi hak masyarakat sekaligus menjaga integritas dan kualitas demokrasi Indonesia. Mendengar lantaran minimnya pendaftar jenjang SD di sekolah rakyat terintegrasi 14 Kaur, pemerintah daerah setempat berupaya berkoordinasi dengan kementerian agar kuota yang tersisa dari jenjang SD bisa dialihkan ke tingkat SMP dan SMA. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Aisyah Dini.
1: Pasca dibukanya penerimaan peserta didik tahun ajaran 2026-2027, peminat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kabupaten Kaur masih sangat minim. Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Abdul Hamid, mengatakan kekurangan siswa sekolah rakyat tersebut terjadi di tingkat sekolah dasar. Dari kuota sebanyak 90 peserta yang mendaftar untuk tingkat sekolah dasar, hanya 20 peserta didik saja. Kekurangan peserta didik sekolah rakyat di tingkat sekolah dasar ini menjadi kendala di seluruh Indonesia. Maka dari itu, Wakil Bupati Kabupaten Kaur akan berkoordinasi kepada kementerian agar kuota sekolah rakyat yang masih tersedia bisa dialihkan untuk tingkat SMP dan SMA.
2: Kita kan masih berkomunikasi untuk sekolah rakyat ya. Ini ada 3 jenjang, SD 90, SMP 90, SMA 90. Jadi ada 270 calon siswa untuk di 2026-2027. Nah, memang ini secara nasional ada kendala ya. Ini terkait dengan rekrutmen calon siswa di tingkat SD. Karena anak-anak SD ini masih sangat kecil ya. Ini baru 6-7 tahun ini masuk. Nah, ini bukan hanya kendala di Kaur, tetapi ini menjadi persoalan nasional. Nah, inilah kemarin kita diskusikan dengan Kementerian Sosial, nah, bagaimana alokasi ini dapat kita suit ya, sehingga dapat terpenuhi calon siswa 270 yang ada di Kabupaten Kaur ini.
1: Wakil Bupati Kabupaten Kaur menambahkan, untuk pendaftar sekolah rakyat terintegrasi 14 Kaur tingkat SMP dan SMA justru melebihi kuota yang ditetapkan. Untuk jenjang SMP sudah ada 180 pendaftar, sedangkan jenjang SMA sudah ada 105 pendaftar. Sementara berdasarkan ketentuan kuota masing-masing jenjang pendidikan, yakni 90 peserta didik. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Mendengar pemerintah Kota Bengkulu meminta seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan lebih aktif memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, menegaskan media sosial tidak hanya menjadi tempat mengunggah dokumentasi kegiatan, tetapi juga sarana menunjukkan pelayanan dan program pemerintah yang bermanfaat bagi warga. Menurut Dedi, banyak pekerjaan pemerintah yang perlu diketahui masyarakat. Karena itu, setiap OPD diminta membuat konten yang singkat, jelas dan mudah dipahami, terutama dalam bentuk video berdurasi 1 hingga 3 menit.
3: Apa, pemerintah kota ini kan kerjanya banyak. Masing-masing lurah kerja, camat kerja, kadis kerja. Tapi tidak semua kerja ini tersampaikan kepada publik. Maka selain dibantu teman-teman RRI, dibantu teman TVRI, kemudian RBTV, BTV, kemudian online, tribun, dan lain segala macam, maka masing-masing kerja ini harus disampaikan. Ada semacam edukasi lah.
0: Selain meningkatkan keterbukaan informasi, Pemkot Bengkulu juga menargetkan setiap OPD, kecamatan, dan kelurahan mempublikasikan minimal 3 konten pelayanan atau kegiatan setiap pekan agar masyarakat dapat melihat langsung kinerja pemerintah. Informasi lainnya, pendengar, perkuat pencegahan stunting dengan pemberian bantuan bagi keluarga resiko stunting. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
4: Dalam rangka Hari Anak Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan menggandeng BKKBN Provinsi Bengkulu dan salah satu retail modern untuk memberikan bantuan pemenuhan gizi bagi anak dari keluarga berisiko stunting atau KRS. Melalui program tersebut, sebanyak 100 anak dari keluarga berisiko stunting akan menerima bantuan 1 butir telur setiap hari selama 6 bulan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan protein anak sehingga mampu mendukung pertumbuhan dan pencegahan stunting sejak dini. Kepala DP3A P2KB Kota Bengkulu, Rosminiarti, mengatakan pencegahan stunting harus dilakukan secara bersama-sama karena merupakan investasi bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Menurutnya, seluruh elemen mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah angka stunting.
5: Hari ini adalah Hari Anak Nasional yang ke-42. Nah, tadi alhamdulillah pagi tadi kami sudah melaksanakan upacara di DP3 APKI Provinsi Bengkulu. Dan hari ini juga dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan yaitu pemberian bantuan kepada anak-anak yang KRS, yaitu keluarga risiko stunting.
4: Untuk diketahui, saat ini masih terdapat 42 anak di Kota Bengkulu yang mengalami stunting. Pihaknya berharap angka tersebut terus menurun melalui berbagai intervensi, termasuk pemenuhan gizi bagi anak dari keluarga berisiko stunting. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar berikut tanggapan masyarakat tentang Hari Anak Nasional menumbuhkan kelekatan orang tua dan anak di tengah kesibukan.
6: Saya Zaskia Anggun Junita, mahasiswa dari UNPAS Bengkulu. Harapan kami bagi anak bangsa adalah kami berharap dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh dengan kasih sayang. Berikan kami kesempatan untuk belajar, bermain, serta mengembangkan bakat dan cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga dan mendukung setiap anak agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia untuk menjadikan bangsa yang jauh lebih maju.
7: Saya Nida Hovia, mahasiswa dari UNPAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap anak-anak dan juga remaja Indonesia bisa tumbuh di lingkungan yang positif dan jauh dari pergaulan bebas yang bisa merugikan masa depan mereka. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan juga bimbingan yang baik dari keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitar. Mari bersama-sama menciptakan ruang yang aman agar generasi muda bisa berkembang, berprestasi, dan tentunya berani mengambil keputusan yang baik untuk dirinya sendiri. Karena masa depan bangsa dimulai dari anak-anak yang terlindungi dan juga terarah hari ini.
8: Saya Zulkifli Fansyah dari kampus UNPAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap semua anak bisa sekolah dengan bahagia. Semoga buku-buku jadi jendela dunia, guru jadi penyemangat, dan kelas jadi rumah kedua yang penuh tawa. Saya berharap setiap anak punya kesempatan belajar, bermain, dan mengejar mimpi. karena anak yang pintar dan ceria hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan nanti.
9: Nama saya Yan Andiska. Hari Anak Nasional menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak berhak hidup dengan bahagia dan tanpa rasa takut. Mereka membutuhkan dukungan, perhatian, dan perlindungan dari orang-orang yang di sekitarnya. Jangan anggap remeh ucapan yang menyakitkan, perundungan, atau tindak kekerasan, karena semua itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Mari kita semua menjadi orang dewasa yang memberi contoh baik dan menciptakan lingkungan yang aman serta penuh kasih. Dengan begitu, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, sehat, dan siap meraih masa depan yang lebih cerah.
0: Mendengar Polda Bengkulu memberikan dukungan kepada para pengemudi ojek online Ojol, Kamtibmas melalui penyerahan tenda yang akan digunakan sebagai tempat menunggu pesanan. Program ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Polda Bengkulu terhadap mitra masyarakat yang turut berperan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Selain memberikan kenyamanan bagi pengemudi, keberadaan tenda diharapkan dapat menjadi tempat berkumpul yang tertib saat menunggu order. Direktur Intelkam Polda Bengkulu Kombes Pol Heri Widakdo SEMM menjelaskan bahwa penyediaan tenda bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pengemudi saat menunggu pesanan. Polda Bengkulu berharap sinergi dengan komunitas ojek online Kamtibmas terus terjalin melalui berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain meningkatkan kenyamanan pengemudi, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Bengkulu. Mendengar Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Mendengar cuaca panas dan angin kencang, warga Bengkulu dihimbau waspada kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
10: Masyarakat Kota Bengkulu diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran seiring kondisi cuaca panas dan angin kencang yang masih terjadi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu mengingatkan warga untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di area yang terdapat rumput kering dan semak belukar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansa, menyampaikan bahwa imbauan kewaspadaan telah disampaikan kepada masyarakat, termasuk melalui media sosial. Masyarakat diminta tidak membakar sampah, lahan, dan kebun maupun rumput kering secara sembarangan. Selain itu, warga juga diingatkan untuk tidak membuang puntung rokok di area yang terdapat rumput kering atau semak belukar. Masyarakat juga diminta untuk menghindari pembakaran terbuka ketika cuaca panas dan kondisi angin sedang kencang karena dapat mempercepat penyebaran api.
11: Dengan cuaca panas, angin kencang, kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Nah, pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering. Kemudian, jangan membuang puntung rokok di area yang terdampak rumput atau semak kering atau belukar. Ketiga, jangan melakukan pembakaran terbuka saat cuaca panas dan kondisi angin kencang.
10: Sementara itu, warga masyarakat Friska Novriza mengatakan, kondisi musim kemarau dengan suhu panas di Bengkulu menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi kebakaran lahan. Menurutnya, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan masih menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi.
12: Kita lihat masih musim kemarau ya, masih panas banget ini di Bengkulu juga. Dan ini khawatir banget soal kebakaran lahan ya. Dan kesadaran masyarakat juga untuk tidak membuang contohnya kayak puntung rokok mungkin yang masih sering terjadi sampai sekarang itu kan masih rendah sekali ya. Akhirnya mengakibatkan ya kebakaran lahan, justru itu yang paling harus diantisipasi sih.
10: Friska menilai kebakaran yang dipicu kelalaian dapat merambat dan meluas ke wilayah lain, terutama ketika kondisi lahan kering. Karena itu, kewaspadaan dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran selama cuaca panas dan musim kemarau. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Mendengar Ketua Bank Sampah Sawah Lebar Kota Bengkulu Yopi Nofriadi mengatakan program Bank Sampah yang telah berjalan sekitar 1 tahun memberikan dampak positif, terutama bagi penyandang disabilitas yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, para peserta tidak hanya belajar berinteraksi dengan masyarakat, tetapi juga dibekali keterampilan mengelola administrasi pembukuan, memilah sampah, hingga memasarkan hasil pengumpulan sampah setelah sebelumnya melakukan studi banding ke Bank Sampah Kelurahan Lempuing. Yopi menjelaskan hasil dari pengelolaan bank sampah cukup menggembirakan dengan penjualan sampah kertas yang mencapai hampir 1 ton. Sementara itu, sampah anorganik lainnya seperti plastik, besi dan material sejenis berhasil terkumpul sekitar 100 hingga 200 kg yang menunjukkan tingginya potensi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Ia menambahkan respon masyarakat terhadap keberadaan bank sampah Sawah Lebar sangat positif dan jumlah nasabah terus bertambah dari waktu ke waktu. Saat ini bank sampah masih berfokus pada pengumpulan sampah anorganik seperti kertas HVS, koran, kardus, botol plastik air mineral, seng bekas dan besi yang diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan warga sekaligus mendukung upaya menjaga kebersihan lingkungan. Pendengar Disko Perindah Kabupaten Kaur harapkan pelaku UMKM dapat miliki sertifikasi halal sebagai jaminan mutlak bagi konsumen. Laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
13: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Kaur terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Sekretaris Disko Perindah Kabupaten Kaur, Hainwianto, menyampaikan harapannya agar seluruh UMKM di Kabupaten Kaur dapat merealisasikan sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Langkah ini tidak hanya sekedar pembangunan legalitas, tetapi juga menjadi strategi penting untuk membawa UMKM daerah naik kelas. Hain menekankan bahwa kepemilikan sertifikat halal menjadi jaminan mutlak bagi konsumen. Dengan adanya label resmi tersebut, produk yang dijual oleh para pelaku UMKM dipastikan terjamin keberadaannya baik dari segi kualitas, kebersihan, maupun mutu yang sesuai dengan standar operasional.
14: Nah, nanti setelah penggunaan sertifikat halal di Kabupaten Kaur, harapan kami, jadi yang pertama, semua UMKM di Kabupaten Kaur itu kami himbau untuk dapat melaksanakan sertifikasi halal semuanya. Kemudian setelah penggunaan sertifikasi halal ini nanti, ini adalah satu progres bahwa UMKM itu diharapkan untuk bisa naik kelas dengan lebih tinggi lagi. Itu harapan dari kami.
13: Ditambahkan oleh Hayan, pemerintah daerah melalui Disko Perindah Kabupaten Kaur siap memberikan pendampingan dan kemudahan akses informasi bagi para pengusaha lokal yang ingin mengajukan legalitas halal ini. Diharapkan kesadaran para pelaku usaha untuk memproses sertifikasi halal dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. Melalui percepatan sertifikasi halal ini, produk-produk unggulan dari Kabupaten Kaur diharapkan mampu menembus pasar retail modern hingga pasar nasional. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, legalitas ini menjadi kunci utama dalam memperluas jangkauan pemasaran dan memperkuat perekonomian daerah. Dari Kota Bintuhan, dan Danuk Erto melaporkan.
0: Mendengar, siswa SD Negeri 86 Kaur berhasil melangkah ke ajang nasional pada lomba bertutur mewakili Provinsi Bengkulu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rohil Minata.
15: Pelajar SDN 86 Kaur Bakung Sembiring Meliala berhasil mengamankan 1 tiket ke tingkat nasional setelah menjuarai ajang bertutur tingkat Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Prestasi ini memastikan dirinya menjadi perwakilan Provinsi Bengkulu untuk bersaing di panggung nasional. Ahmad Padilah, MPD, selaku guru pendamping sekaligus pembina, mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian gemilang anak didiknya. Kerja keras dalam mempersiapkan materi dan teknik bercerita membuahkan hasil yang manis. Disampaikan Ahmad Padilah, gelaran tingkat nasional ini nanti rencananya akan dilaksanakan pada September mendatang. Untuk itu dirinya meminta kepada masyarakat Kabupaten Kaur untuk memberikan doa dan support agar Bakung bisa memberikan sesuatu yang terbaik sehingga bisa mengharumkan nama daerah. Dalam perlombaan tingkat provinsi tersebut, Bakung membawakan cerita rakyat yang berjudul Payung Anak Giri dengan sangat memukau. Penjiwaan, karakter yang kuat, serta intonasi suara yang tepat berhasil memikat hati para dewan juri. Sebelum melaju ke provinsi, Bakung telah lebih dulu menyisihkan peserta lain di tingkat Kabupaten Kaur pada awal Mei 2026 kemarin.
16: Salah satu siswa SDN 86 Kaur atas nama Bakung Sembiring Meliala berhasil meraih juara satu lomba bertutur tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu Dengan demikian, peserta atas nama Bakung dari Kabupaten Kaur tersebut akan mewakili Provinsi Bengkulu di tingkat nasional.
15: Dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus memotivasi semangat juangnya. Selaku pembina, Ahmad Fadilah akan berkomitmen akan mempersiapkan secara maksimal sebelum pemberangkatan ke ajang nasional. Hal-hal yang dirasa belum begitu sempurna pada penampilan sebelumnya akan dimaksimalkan demi penampilan yang memukau pada ajang nasional nanti. Keberhasilan Bakung melaju hingga nasional ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi pelajar lainnya. Dengan begitu diharapkan minat baca anak-anak semakin meningkat dan budaya cerita rakyat terus lestari. Semoga prestasinya dapat menjadi inspirasi bagi para pelajar lainnya di bumi Raplesia. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Mendengar Kapolres Kaur Edukasi Siswa SMA Negeri 1 Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Tendi.
17: Kepala Kepolisian Resort Kaur, AKBP Alambawono melaksanakan kegiatan pembinaan karakter generasi muda melalui kegiatan Polis Go to School di SMA Negeri 1 Kaur, Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan. Dalam kegiatan tersebut, pihak kepolisian menyampaikan berbagai pesan strategis terkait pencegahan aksi perundungan atau bullying, bahaya penyalahgunaan narkoba, hingga kewaspadaan terhadap jajanan kadaluarsa. Kapolres Kaur AKBP Alambawono meminta para pelajar untuk menjauhi segala bentuk kenakalan remaja yang berpotensi mengarah pada tindakan pidana dan merusak masa depan. Selain fokus pada pencegahan kenakalan remaja, edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas juga menjadi poin krusial yang ditekankan kepada seluruh siswa. Para pelajar diimbau untuk selalu mengenakan helm standar SNI, tidak memakai knalpot brong, serta menghindari aksi balap liar yang mengancam keselamatan jiwa. Sebagai bentuk kepedulian nyata, pimpinan Polres Kaur turut menyerahkan bantuan 4 unit helm kepada perwakilan siswa guna memicu motivasi mereka menjadi pelopor ketertiban berlalu lintas.
18: Go School di SMA 1 Kaur. Pun kegiatannya yaitu kita melaksanakan upacara. Di situ arahan kami yaitu agar jangan bullying, terus jangan menggunakan narkoba, serta jangan mengikuti geng motor.
17: Pihak Polres Kaur memastikan program edukasi dan pembinaan ke sekolah-sekolah ini akan terus digalakkan secara rutin ke seluruh wilayah kecamatan. Langkah preventif yang ditanamkan sejak dini ini dinilai sangat efektif dalam mencetak generasi muda yang sadar dan taat hukum. Melalui keterlibatan aktif institusi kepolisian di lingkungan pendidikan, situasi Kamtibnas di wilayah Kabupaten Kaur diharapkan dapat terus terjaga dengan kondusif. Tendi Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar Babinsa Koramil 40802 Kaur Utara melaksanakan seleksi Paskibra tingkat kecamatan di Lapangan Merdeka, Desa Tanjung Kemuning 1, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Kegiatan dihadiri unsur kecamatan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan upacara pada HUT RI pada Agustus mendatang. Kehadiran Babinsa memastikan seluruh tahap seleksi berlangsung dengan tertib, aman, dan menjunjung tinggi objektivitas dalam menjaring putra-putri daerah terbaik. Sejak pagi, para peserta mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang meliputi pemeriksaan administrasi, penilaian kemampuan dasar, kedisiplinan, hingga sikap dan postur tubuh. Babinsa turut menyiarkan kegiatan sekaligus berkoordinasi dengan panitia agar setiap proses berjalan sesuai dengan ketentuan. Babinsa Serka Aprian Sihadi mengatakan, keterlibatan Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap pelatihan generasi muda sekaligus mensukseskan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Tanjung Kemuning. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Mendengar kembali bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dari 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang berlaku pada hari ini, Jumat 24 Juli 2026, yang akan disampaikan oleh rekan perakirawan cuaca BMKG Adam Mbak Rahyu.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian, suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, dan mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Itu dia tadi pendengar informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh rekan Rahyu. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu mengecek informasi perakiraan cuaca melalui website BMKG atau aplikasi info BMKG. Tetap bersama kami, akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.